0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, aku bakalan lanjut lagi ya pagi hari ini kita di segmen lagu pilihan kamu. Sebenarnya tadi sudah midi spill untuk lagu pilihan kamunya, tapi mungkin yang baru ikutan gabung stay tune di pada pagi hari ini, teman Pro 2, aku spill lagi ya buat kamu nih. Seperti biasa ada 4 lagu, ada 2 lagu Indonesia, terus juga ada 2 lagu mancanegara. Oke, kita langsung aja deh teman Pro 2 ya, kita ke lagu yang pertama, ada 2001 kali dari Adrian Halim.

Next kita punya Rose dengan New Trick. Yang ketiga ini sebenarnya bisa dibilang so-so ya. Ini Indonesia membernya tapi dibawa agensi luar sih sebenarnya. Tapi lagunya tuh benar-benar kayak banyak mempresentasikan Indonesia karena ya member-membernya juga dari Indonesia ya. The Nona dengan Hong. Dan yang terakhir nih teman-teman.

Kita tahan dulu ya lagu-lagunya. Jadi harus nungguin kamu dulu untuk ngevote lagunya nih teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga boleh komen di DM-nya kita ya. Langsung DM di RRI_Pro2Makassar di Instagram, atau boleh di RRI Digital yang udah download tadi. Langsung aja komen di kolom komentar Pro 2 Makassar ya. Aku tungguin nih teman Pro 2 sampai jam 9 nanti.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Masih barengan sama yang Gidis pada teman Pro 2 dan waktunya kita puterin lagu pilihan kamu ya. Dan by the way ini kita mau muterin lagu dari Adrian Halif ya. Ini 2001 kali. Bentar kok ini tidak ada ya di tempat saya. Sabar. 2001 kali, terima kasih dulu deh buat yang udah ikutan di Instagram teman Pro 2 ada @bahanku. Thank you ya. Udah ikutan memilih lagu dari Adrian Halif pagi hari ini. Bentar. Harusnya sih ada ya. Di sebelah, okay. Nah ini dia, thank you ya buat yang udah pada ikutan di lagu pilihan kamu pagi hari ini teman Pro 2. Dan kalau misalnya masih ada yang pengen ikutan juga lagu pilihan kamu di hari ini, masih ada lagu dari siapa tadi? Masih ada dari Rose dengan New Trick, ada Nona dengan Hong, terus juga ada Something to Me dari Kanar Maynard. Ya jadi langsung aja teman Pro 2 ke WhatsApp di 0811410968 atau juga boleh ke Instagram ya. @RRI_Makassar boleh juga di RRI Digital itu dia. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia ada Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: Yeah.
1: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar. Teman terbaik kamu, kita lanjut lagi teman Pro 2. Next ada Connor Maynard dengan Something to Me. Ini ada Adele yang udah pada ikutan ya. Terus ada Adele, ada Demonia. Terima kasih banyak. Ini jadi lagu kedua di lagu pilihan kamu pagi hari ini ya. Thank you sekali lagi teman Pro 2. Dan langsung aja kita dengerin This is Connor Maynard with Something to Me.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar. Kita ke lagu yang terakhir di lagu pilihan kamu, teman Prodo, ada Nona dengan Hong. Terima kasih buat ada Regi tadi ya. Terus juga ada Opul. Terima kasih banyak buat yang udah pada ikutan pagi hari ini. Dan langsung aja dia, teman Prodo, kita dengerin. Ini dia Hong jadi penutup di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Tapi jangan bersedih ya buat yang belum disempat diputarin lagu pilihan kamunya, karena lagu pilihan kamu hadir setiap pagi di suara dari jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: 96,8 FM Pro dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeah, good morning.
1: Morning.
0: Tadi waktu saya opening, saya bilang saya nanti enggak sendirian.
1: Oh gitu. Iya tahu.
0: Iya, saya sudah bilang nih bahwa nanti ada bintang tamu spektakuler, fantastik.
1: Oh my god.
0: Elegance and beautiful and fantastic gitu.
1: Kalah-kalah diva ya.
0: Iya, Jisoo pun kalah kayaknya itu elegance gitu. How are you today, Ale?
1: I'm so feeling good.
0: Oh my god, you're feeling good. Thanks God ya.
1: Kalau gak Inggris sendiri.
0: Alhamdulillah. Baik. Walaupun memang agak sedikit-sedikit mulai mi kehilangan kesadaran. Karena ini jam-jam rawan mi gitu ya. Untuk
1: lagi.
0: Saya tertidur sedikit lagi. Tapi karena masih ada Ale temani, ada teman-teman yang lainnya, ada Fah, ada tunggu dong.
1: Siapa ya?
0: Davina, ada Nathan di studio. Jadinya saya enggak mengantuk mi karena berisik gitu. Belum pilih lagi saya dengar statement-statementnya yang membahayakan.
1: Coy, jangan di spoiler.
0: Enggak bakalan. Karena saya juga agak gemetar kalau mau sebutnya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, Ale, ini kan kita kayaknya memang sebagai Gen Z anak muda lah ya. Kita tuh harus kayak aware sama yang namanya tanggap bencana.
1: Benar, apalagi kan di zaman sekarang kayak aduh bencana yang kayak tiba-tiba
0: betul,
1: banget,
0: enggak
1: ada yang tahu kan.
0: Enggak ada yang tahu. Jadi kayaknya memang maksudnya tidak diharapkan sih.
1: Iya.
0: Atau bukan yang kayak oh kayaknya nanti
1: bencana deh.
0: Iya, gitu. Jangan dong.
1: Enggak dong, coy. Enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang mau gitu. Tapi memang kita harus betul-betul kayak banyak pengetahuan soal bencana. Karena memang Indonesia kan juga cukup lumayan banyak ya bencana-bencana alamnya. Jadi memang harus tahu supaya apa, siaga gitu.
1: Benar banget. Apalagi kalau bisa dibilang di Indonesia kan itu apa sih itu the ring apa itu? Oh, adalah itu yang kayak pulau yang penuh dengan
0: benar-benar cincin
1: gunung berapi.
0: Cincin api
1: ya itulah. Ya. Kayak oh my god.
0: Nah,
1: jadi
0: betul.
1: Kita harus lebih aware lagi sih.
0: Nah, itu dia. Apalagi kayak misalnya juga salah satu bencana alam yang ada di Indonesia juga itu adalah gempa bumi ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu kalau misalnya kita tiba-tiba kayak rasa agak-agak bergoyang, ini bukan party ya. Ini benar-benar karena emang terguncang kayak gitu. Terus lampu yang di apa sih, yang lampu yang tergantung. Nah, itu biasanya juga goyang-goyang. Nah, itu mungkin karena memang ada bencana alam gempa bumi.
1: Iya, tapi biasanya nih sebenarnya itu gempa bumi terjadi karena adanya pertemuan dua lempeng bumi nih. Jadi kayak ada lempeng Indo sama Austria, yang Australia yang lebih padat. Nah, pelan-pelan tuh kayak menuncam nih masuk ke bawah lempeng Sunda. Gitu. Nah. Jadi kayak lebih kalau ini dua lempeng udah bertabrakan nih, saling gesek kan, pasti akan terjadi guncangan yang hebat.
0: Benar. Nah, jadi makanya pagi hari ini kita bakalan nih, teman Pro 2 tadi sempat di spill sama Ale tentang di Pulau Jawa gitu ya. Makanya kita bakalan ngobrolin banyak, sedikit banyaknya tentang zona subduksi selatan Jawa dan juga risiko gempa Jatim katanya ya. Jadi buat teman Pro 2 pastiin buat stay tune karena ini adalah salah satu hal yang penting juga. Kemarin kalau enggak salah ada yang ngerasa katanya di Makassar gempa.
1: Kena ini, kena dampaknya
0: dari
1: sih.
0: Dari mana ya itu ya?
1: Enggak tahu, kemarin kayaknya kalau enggak salah dari ini deh, yang Sulawesi Tengah kalau enggak salah.
0: Itu kayaknya ada di mana gitu katanya. Rasa sampai di Makassar, cuman saya gak tahu ya pada saat itu apa yang sedang saya lakukan.
1: Apa saya mungkin sedang tertidur?
0: Iya, nah itu saya gak rasa, tapi ya mudah-mudahan kita semuanya aman-aman aja.
1: Amin.
0: Oke, jadi teman produk jangan kemana-mana ya, nanti Enggi bareng sama Ale bakal nemenin kamu sampai di kurang lebih jam 10 ya. Jadi stay tune terus di Produk FM. Teman

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu masih bareng sama Egy
0: dan Ale.
1: Benar, kita masih di bincang asik nih teman Pro 2 ngobrolin soal tanggap bencana ya. Bener. Jadi kita tuh harus aware teman Pro 2 walaupun memang ya tidak ada yang mau tapi harus kita tahu kayak misalnya jalur evakuasi atau gimana caranya kita menghadapi pas mungkin lagi ada gempa yang terjadi gitu.
0: Bener
1: ya
0: banget.
1: Kan. Nah, jadi tadi kan Ale tuh sempat bilang kalau gempa itu gempa yang
0: terjadi
1: ya,
0: itu
1: ya kan ada risiko gempa Jatim dan juga zona subduksi selatan Jawa nih teman Pro 2. Jadi dua lempeng ini tuh katanya tidak selalu bergerak mulus ya, kadang
0: bener.
1: Saling mengunci gitu. Terus juga selama terkunci tekanan itu tuh terus menumpuk di bidang pertemuannya. Nah, begitu kunciannya terlepas, nah energi yang sudah lama tersimpan dilepas sekaligus itulah yang disebut dengan gempa megatrust. Dan kalau pelepasannya terjadi di laut dangkal dan dasar laut bergerak naik turun, nah itu gempanya tuh bisa memicu yang namanya tsunami.
0: Bener banget. Tapi ternyata paling sering terjadi itu di Jawa Timur sih katanya Kak. Karena pesisir selatan Jawa Timur itu pada dasarnya kan berhadapan langsung nih dengan jalur pertemuan lempeng ini. Nah karena itulah wilayah tersebut kerap nih merasakan getaran akibat aktivitas subduksinya ini.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay. Jadi memang artinya ada apa ya kayak ada yang ditarik garisnya bilang oh kenapa bisa terjadi di sini ya karena ada hal-hal
0: bener.
1: Ini gitu ya.
0: Okay.
1: Nah terus teman Pro 2 kalau di Jawa Timur sendiri pesisir selatannya tuh berhadapan langsung tadi seperti yang Ale bilang ya dengan jalur pertemuan lempeng dan bahkan sepanjang 2026 BMKG katanya sudah mencatat beberapa gempa, ada yang magnitudo 6,2 di Laut Tenggara Pacitan ya kalau nggak salah tuh di tanggal 6 Februari, terus juga ada yang magnitudo 5,3, ada 5,0, pokoknya memang sudah ada beberapa gempa yang tercatat gitu ya. Nah tapi, nah itu dia Ale nih, ini yang paling pentingnya adalah tidak boleh memang santai gitu.
0: Bener.
1: Kan apalagi kayak oh di Jawa Ji bukan Ji di Makassar.
0: Ada di jangan dong.
1: Iya makanya
0: jangan dong.
1: Enggak begitu juga maksudnya intinya adalah memang harus lebih aware gitu
0: lah.
1: Karena kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Karena
1: dunia ini bukan punya gitu gitu.
0: Karena bisa dibilang potensi tsunami itu bisa terjadi di mana saja
1: bener,
0: sih.
1: Bener.
0: Gempa bumi juga ada ya. Allah.
1: Takut keses dengan air weh.
0: Jujur iya aku juga.
1: Saya tuh itu saya ampun Kak kalau soal itu tuh biasa Kak lihat Kak di laut gitu loh. Kalau yang gelap-gelap itu tuh
0: kayak oh my god kayak apa ini di dalam
1: iya, kayak karena maksudku air tuh kita enggak bisa prediksi apa yang ada di dalamnya
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita enggak tahu seluas apa lautan.
0: Bener kayak gitu. Bahkan kayaknya ada peneliti kemarin yang bilang kayak kita belum ya itulah
1: berapa kayak, persennya gitu. Kita masih di depan di atas atas anu Ji gitu
0: iya, kayak kayak masih secuilnya gila gitu
1: makanya, kayak itu saya sumpah saya takut banget Kak. Makanya kalau kayak ada film-film yang ada orang terjebak di air.
0: Iya kayak aduh.
1: Ampun saya.
0: Saya trauma lihat.
1: Iya. Serius
0: Kak. Saya trauma lihat jujur.
1: Ada tuh biasa film yang kayak terjebak di kolam renang. Terus
0: oh,
1: dia
0: iya,
1: tertutup
0: iya,
1: terus atau di dalam lautan terus dia terjebak
0: terus ada hiu.
1: Serius, saya seperti sesak nafas keras itu nonton
0: kayak karena disiksa terus, sendiri kita
1: itu, aduh saya ampun takut banget kesesan sama ini jadi makanya teman Pro 2 kita gak boleh Ki benar-benar merasa bahwa aman gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, karena soal potensi tsunami BMKG juga pastinya akan terus mengingatkan dan ini juga ternyata ada yang menunjukkan angka tertinggi tuh katanya kemarin tuh di Trenggalek itu sampai 26 sampai 29 meter.
0: Wow.
1: Lebih tinggi daripada kita.
0: Wah ini anak-anak. Katanya itu gelombang tercepatnya itu kemarin diperkirakan tiba di Blitar hanya dalam 20 sampai 24 menit loh setelah gempa. Ya bayangkan ya Allah.
1: Dan itu bukan ramalan ya teman Pro 2 tapi memang harus Ki bersiap tuh nah, enggak mau kayak Allah tapi
0: jangan
1: memang
0: dong.
1: Harus ditanggap dengan yang namanya bencana.
0: Bencana benar gitu. Karena gempa itu biasanya juga beriringan dengan tsunami.
1: Iya, karena ya itu tadi ya kalau misalnya di bagian dasar lautnya sudah terguncang. Nah, makanya itulah yang mengakibatkan lagi
0: tsunami.
1: Benar, bisanya terjadi tsunami. Tapi ya kita tidak mengharapkan itu, teman Prado, tapi at least kita memang harus tahu sebenarnya Indonesia itu memang ada garis-garis yang menunjukkan bahwa memang apa nih kayak lebih gampang kayak
0: bener,
1: gitu ya.
0: Benar, rawan lah.
1: Iya, rawan kayak lempengan-lempengan yang bergeser atau apa. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada
0: dengan earthquake.
1: Betul.

0: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: itu dia. Pokoknya pagi-pagi enggak boleh marah-marah, harus ceria.
1: Harus hahaha.
0: Iya, tapi jangan juga ketawa sendirian, tidak ada apa-apa gitu. Takutnya kayak kenapa ini orang gitu.
2: Nanti takutnya dikiranya malah ini gangguan.
0: Iya, nanti orang takut sama kita gang gara-gara diketawa sendiri gitu ya. Tapi anyway, thank you Ale sudah menemani saya siaran pagi hari ini ya, dan
2: gomoyo.
0: Arigato gozaimasu ya. Pokoknya all the best buat Ale hari ini. Semoga kegiatannya lancar. Apalagi di skripsi?
2: Jangan diingatkan.
0: tapi kenapa kok cepat sekali skripsi? Kan kok masih PKL? Saya dulu waktu PKL, PKL, KKN, KKN. Tapi belum Pak pikir skripsiku.
2: Kan kita udah memang menyusun
0: asik.
2: Biar selesai magang langsung sempro asik.
0: Bisa kah?
2: Bisa.
0: Oh, jadi kok ini apa sih namanya itu yang SKS itu sudah
2: terpenuhi.
0: Oh, jadi kok belanja memang PKL sama skripsi ya?
2: Bener.
0: Deh, cium laut kok nanti nih.
2: Amin.
0: Cium laut. Coy. Maksudnya kok pergi kita ke sana berenang gitu.
2: Bugis waterpark.
0: Iya, bugis waterpark cucok mito. Oke deh. Oke, Ale, pokoknya semangat ya ke hari ini. Thank you sekali lagi sudah menemani siaran sama teman Produa juga.
2: Bener.
0: Dan kita juga
2: benar.
0: Kita say thanks juga sama teman Produa yang masih station ya kan. Saya ditemani dari jam 5 loh.
2: Oh,
0: iya. Kan sampai sekarang udah hampir jam 10 kita udah harus pamit kita ya.
2: Bener
0: okay.
2: banget.
0: Oke, nanti siang siapa?
2: Kanora.
0: Oke, nanti kamu bakal ditemani sama Nora, teman Produa. Jadi pastiin buat jangan pindah frekuensi, stay tune terus di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Lagi thank you pamit.
2: Ale pamit.
0: Bye-bye.

0: 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Sabun Pro 2, waktunya Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama Enggi Hilyani. Dan seperti biasa informasi kita lansir dari rri.co.id.
0: Wasmiu Impro 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Informasi pertama nih, teman Pro 2 datang dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kanwil Kemenkum Sulsel. Ini melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 6 rancangan produk hukum daerah Kabupaten Luwu Utara. Dan di mana dari 6 rancangan yang dibahas, 5 rancangan dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar. Rapat yang berlangsung di ruang rapat kantor wilayah Kemenkum Sulsel tersebut ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, diantaranya PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PLT Kepala BKAD, PLT Kepala Bapenda, Kepala Dinas P2UKM, ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Hukum, serta tim penyusun rancangan. Hadir pula perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum Sulsel. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan juga Pembinaan Hukum atau P3H, Henny Widiawati, mewakili Kepala Kantor Wilayah Andi Basmal yang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara atas kehadiran jajaran perangkat daerah dalam proses harmonisasi.
0: Wasmiu Impro 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Selanjutnya teman Prodo masih dari rri.co.id, ada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH ini terus memperkuat komitmennya untuk menjaga kebersihan dan tata kelola lingkungan. Dan hal ini dibuktikan dengan diterimanya bantuan tanggung jawab sosial lingkungan CSR dari Bank Sulsel Bar Cabang Masamba di hari Senin kemarin di lapangan upacara kantor Bupati. Dan Bupati Andi Abdullah Rahim ini menerima bantuan CSR ini secara simbolis didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Abdul Hakim Bukara. Dan bantuan diserahkan Kepala Bank Sulsel Bar Cabang Masamba Andi Wahyudi Putra. Dan bantuan CSR ini teman-teman dari Bank Sulsel Bar Cabang Masamba itu meliputi bak kontainer sampah dan juga motor pengangkut sampah, di mana bantuan ini pastinya diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di Luwu Utara. Itu dia teman-teman Wasmiu Impro 2 pagi hari ini, dan informasi selengkapnya bisa kamu baca melalui website rri.co.id. Jangan kemana-mana teman-teman, satu jam ke depan akan ada lagu-lagu yang menemani kamu untuk mengantarkan pagi ke siangnya kamu sebelum kita masuk di Santai Siang.
0: Wasmiu Impro 2.
1: Wasmiu

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan ini nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: makin Ki sayang. Kita lihat Ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli dah?
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin, gak suka gelar. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih, wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: Paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: 99,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Oh, semua call. Oke, cabeng semua pang. Halo.
1: Hai, selamat siang.
0: Omo juga. Oh, enggak juga. Jadi okay. Teman Pro 2 di hari ini, di hari apa nih? Hari Rabu.
1: Yes, benar banget.
0: Tanggal 7 Oktober tahun 2026, Fosan akan teman kalian. Yes. Tapi ya Oktober. Tapi Fosan tidak sendiri. Kau tanggal 10 kan?
1: Tanggal 9.
0: Yay!
1: Nanti hari kita rayain Sabtu. Sama-sama ya teman
0: hari
1: Pro 2.
0: Sabtu ya?
1: Hari Jumat. That's why aku mau datang hari Jumat.
0: Oh,
1: masa ulang tahunku aku di rumah.
2: Oh.
1: Oke, okay, ada apa sih hari ini? Tuh?
0: Oh, cukai-cukai gitu ya. Iya. Sama Rai we.
1: Yes. Yeah,
0: sama Rai.
1: Dia mau ke mana sih? Pindrang, Pangkep.
3: Pindrang itulah.
0: Iya, kayaknya
1: ya, teman-teman Pro 2 ada mungkin yang mau ke Pindrang boleh ketemu sama Kak Rai.
0: Oh, iya betul. Atau mau titip oleh-oleh, WM saja. Dan teman Pro 2 seperti biasa kalau di jam 11 pasti kalian kayak, ih kok siang lagi nih, karena saya terpaksa. Tidak juga sih sebenarnya.
3: Oh, ikhlas,
0: ikhlas.
1: Halo, Bukepsta.
0: Jangan begitu. Maksudnya kayak, ya menikmati aja di santai siang ini. Karena baru tila gitu. Jadi untuk hari ini di santai siang bareng Fauzan tentunya. Seperti biasa, Fauzan tidak sendiri, banyak sekali warga di sini. Ada warga kuning, ada warga merah.
3: Iya
0: kan?
3: Iya, kita sudah disuruh pakai.
1: Iya, kita dimarahin.
0: Sudah ditegur ya? Iya. Saya sih gak pernah tegur ya. Kayaknya kita harus bahas di on air. Kayaknya gak usah ya.
1: Iya kayaknya ya. Cinta jadi, damai.
0: Betul. Jadi teman Pro 2 nanti selama sejam ke depan kita akan masuk ke Pro 2 Hitlist. Jadi kalau siapa tau kalian, teman-teman kalian ya kan, mau request lagu.
1: Boleh.
0: Bisa banget di WA-nya berapa?
1: Kosong ya. Berapa?
0: Di 0811 410 968.
1: Betul
0: di all
1: sekali.
0: Social media kita di mana?
3: Di @ria_pro2. Makasih.
0: Yes, dan juga jangan lupa nantinya ada aplikasi keren kita yang namanya
1: RRI Digital.
0: Kamu bisa download di
3: App Store
0: dan juga
1: Play Store.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang. Dan yes, kita masih di Pro 2 Hitlist juga nih.
1: Bener banget.
0: Ada yang udah request lagu?
1: Ada tuh. Aha, apa? Oke. Oke.
2: Iya. Yes.
0: Bilang dong.
3: Apa?
0: Bebas.
1: Asalkan ada.
0: Sebentar, sabar.
1: Kita rampung
0: iya, semuanya.
1: Iya.
0: Dan sudah ada siapa ya?
1: Ada Mince nih yang nge-request lagunya Teh Hijau.
2: Oh, Mince. Mince. Kamu dari mana, Mince?
1: Bukan Mince, Mince. Mince.
0: Oh, temanmu yang request.
1: Iya, kebetulan ini. Apa? Ya itu ya. Enggak tahu apa itu.
0: Kalau kita ada
2: apa? Aku entar deh nanti.
0: Entar.
1: Iya, kita bakalan spill aja nanti ya.
0: Betul. Kayaknya masih ada 2 lagu lah bisa kita putar.
1: Benar.
0: Oke. Jadi teman-teman 2 untuk kalian semuanya saya ingatkan lagi kalau mau request lagu, mau titip-titip salam boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08114101968 dan juga bisa lewat di mana?
1: Di Instagram kita,
0: Instagram kita.
1: Ya, Instagram kita di RRI_Pro2 Makassar.
2: Atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Yes. Bisa kalian download di Play Store atau App Store.
1: Iya.

0: sucks.
1: Just kidding.
0: Bro, that's my line.
1: No, it's not.
2: Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Yes, teman terbaik kamu. WhatsApp, yes. WhatsApp teman Pro 2 masih bareng Fauzan dan Ale tentunya. Dan satu teman kita hilang, gak tau kemana. Jadi kita ikhlaskan saja.
0: Aduh, dalam nih.
1: Iya, kita ikhlaskan saja. Semoga dia diampuni. Oh, ada. I'm back. You back? Yeah. You not go to home? No. Why?
2: Karena kita kan kerja di sini.
1: Kerja amin. Kita aminkan
0: bahasanya kerja
1: sekarang. Siapa tuh udah dapat rezeki?
2: Iya amin Allah. Iya. Amin Allah.
1: Bukan kau.
2: Pro 2 mohon didoakan.
1: Tapi kayaknya semua orang masuk di Pro 2 ya.
2: Iya, karena Pro 2 terbaik.
1: Karena kita teman terbaik kamu.
2: Iya betul sekali.
1: Masuk. Mau banget terlalu menjilat untuk masuk di sini ya. Iya. Tapi kita masih di Prodo Hitlist nih guys. Betul. Kita yeah. masih di zona request lagu.
2: Benar banget.
1: Dan kenapa itu lagunya Prodo ada semua.
2: Ih,
1: kadang. Iya kadang.
0: Kadang.
1: Tapi kayak enak didengar begitu tuh. Apalagi kayak kalau mau ki makan atau lagi di jalan tidak
2: betul
1: sempat
2: banget.
1: Ki di mobil.
2: Saya sering tuh.
1: Ada namanya aplikasinya. Ini kan apa tuh aplikasinya? Betul sekali. Kenapa kita harus sebut selalu ini?
2: Karena
1: ini aplikasi kalau kalian tidak punya kuota, bukan tidak punya kuota sih. Kalau kalian tidak punya aplikasi untuk dengarkan lagu, ada aplikasi RR Digital.
2: Betul, Bang.
1: Iya kan? Di
0: bisa
1: situ
0: diakses di mana-mana.
1: Bisa diakses di mana-mana dan paling pentingnya itu tuh waktu zaman enggak tuh waktu.
0: Zaman apa? Zaman baril.
1: Bukan. MBG. Tidak maksudnya kalau waktu puasa itu paling sering dibuka pasti.
0: Iya pasti.
1: Buka puasa,
2: iya,
1: azan maghrib.
2: Betul.
1: Untuk ngabuburit juga.
2: Dan
1: ya
2: itu
1: kan?
2: Paling ter ini ki pas bulan puasa.
1: Ter
2: apa tuh ya? Apa ya?
1: Ter. Iya tapi betulan karena sampai live tok-toknya apa naik segala macam gitu.
2: Pas bulan puasa tuh ya?
1: Bulan puasa.
2: Sun ya.
1: Sun.
0: Amin.
1: Kalian tidak masuk? Oh, enggak masuk ke pas puasa di.
2: Boleh dimasuk-masukkan?
1: Boleh.
2: Motel.
1: Boleh. Oke. Jadi teman-teman berdua kita punya namanya aplikasi RR Digital.
2: Yes.
1: Itu aplikasi sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Kenapa?
2: Benar.
1: Karena kalau kalian semisal tidak bisa mendengarkan berhenti enggak loh putar-putar saya pusing
0: saya jujur
1: iya kan jadi jadi kalau kalian semuanya mau mendengarkan kita tapi terhalang karena enggak ada radio boleh banget bisa lewat RR Digital.
2: Benar,
1: kamu
2: Bama.
1: Bisa download di mana?
2: Di App Store atau Play Store.
1: Yes, dan juga tidak memakan kuota kamu yang banyak dan tidak menggunakan penyimpanan kamu yang banyak juga.
2: Benar,
1: jadi kalau kalian semuanya mau melihat juga profil-profil dari penyiarnya bisa di situ.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Oh, gitu ya.
1: Iya, kayak
0: ini nih sosok ada Bali ada pernah lihat kayak ya.
2: Enggak biar teman Pro 2
1: iya.
2: Penasaran.
1: Iya. Penasaran. Tapi kalau siapa tahu juga kalian yang kayak mau lihat tadi di Instagram Pro 2 kan.
2: Mm-mm.
1: Kayaknya kalian berdua belum pernah bikin konten ya. Kalian nikah sama anak-anak ini.
0: Iya. Kita udah pernah kok.
2: Iya kah?
0: Yang RR Fest?
2: Oh, RR Fest.
1: Kan beda.
2: Oh iya. Nanti deh sebentar.
1: Iya, nanti kok coba
0: bikin dar.
1: Apa artinya tuh, Dek?
0: Enggak tahu.
2: Gong pastinya.
1: Gong, Dek. Oh, berarti artinya harus kalau lebih bikin lebih wah dari Diana sih kalau mau tahu. Kan kau bilang harus gong
2: okay.
1: nih.
2: Tapi kalau lebih gong apa tuh hadiahnya?
1: Hah?
2: Hadiahnya.
1: Ya like terbanyak aja.
2: Oh,
1: kemana-mana sini
0: iya.
1: kita
0: enggak iya. tahu arahnya ke mana.
2: Pokoknya kalau mau dengerin musik langsung aja ke RRI Digital ya, teman Pro 2. Atau di mana frekuensinya?
0: Di 96,8 FM
1: Pro 2 RR Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Yes, teman produk Mas Bareng Fauzan untuk hari ini di santai siang ya kan. Oh, santai siang banget nih. Dan kita sekarang udah selesai untuk di produk headlist teman produk. Ya nanti kita akan masuk lagi ke ngulik ngobrolin soal UMKM dan jam 12 sampai jam 1 malamnya. So, teman produk jangan kemana, tetap di sini aja. Di 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

95,5 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini, teman Pro 2 di Santai Siang ya kan. Di Santai Siang di jam 12 nih sekarang kita masuk ke ngulik, nguliner dan UMKM nih teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di jam 12 itu kita ada topiknya sama seperti kayak di jam 9 di Bisik, teman Pro 2 ya kan. Jadi untuk topik kita hari ini itu di ngulik adalah biasanya gurih sekarang maca. Oh, kita bahas seputar maca nih teman Pro 2. Risol yang bikin kaget di lidah. Oh iya iya iya. Berat banget ya. Ini saya pusing juga dengan temanya ini. Siapa yang bikin ini tema? Biasanya gurih, sekarang maca. Hah? Saya bingung sendiri. Nantilah kita lihat lah ya. Pembahasan kita pokoknya kita bahas kayak risol yang bikin nagih nih teman Pro 2 untuk hari ini. Mungkin makanan yang sekarang kayak kita bisa dari dalamnya tuh bisa matcha, bisa mungkin coklat, bisa keju ya kan. Oh enak nih kayaknya risol ya kan. Tapi sebentar lah kita bahas sama anak-anak PKL juga teman-teman. Kalau udah ada, tapi kalau nggak ada nanti saya baca sendiri teman-teman. Kalau gitu kalian jangan kemana ya kan. Tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Yes, Temperoduan bareng Fauzan untuk hari ini di santai siang ya kan. Dan kalau kita bahas nih Temperoduan, jujur deh kalian, akhir-akhir ini kalau lagi scroll TikTok, pernah nggak tiba-tiba muncul video risol yang dibelah Temperoduan yang kayak isiannya segala macam ya kan. Terus isinya itu hijau, lembut dan juga lumer nih pelan-pelan. Dan kamu langsung mikir, wah ini apaan sih ya kan, kok kayaknya enak banget. Dan juga salah satu yang belakangan ini sering banget nih lewat di FYP adalah risol matcha ya kan. Kayaknya sekarang kulihat beragam macam kayak makanan minuman sekarang kayaknya matcha semua deh, apalagi mungkin cewek-cewek ya banyak banget yang suka matcha teman-teman ya kan. Nah buat yang belum familiar ya kan, risol atau risoles itu jajanan yang pasti sudah akrab di lidah kita. Kulitnya lembut, dibalut tepung panir, lalu digoreng sampai renyah. Wah, saya kayak wacar resep ya. Dan juga biasanya isinya itu gurih seperti sayur ya kan, ayam atau juga ragut nih teman-teman, ragut ya kayaknya. Dan juga risol matcha ini versi manisnya nih teman-teman ya kan, yang gimana isinya bukan lagi yang gurih tapi fla atau cross atau custard ya kan, rasa matcha nih yang lembut dan juga lumer di mulut. Nah hasilnya bagian luarnya itu renyah, bagian dalamnya itu lembut dan rasanya manis dengan sentuhan khas matcha yang sedikit pahit dan juga wangi teh hijau. Jadinya tulus nih teman-teman ya, karena ada teh hijaunya ya kan. Tapi sekarang memang kalau mau dibilang matcha enggak tuh, risol kayak banyak banget nih sekarang teman-teman. Ada kayak risol coklat ya kan, dalamnya keju coklat. Ada yang kayak vanilla, pokoknya banyak sih, bervariatif sekarang kalau mau dibilang risol. Nah ini baru lagi ku dengar ternyata ada risol matcha lagi ya kan, matchachi yang kayak semua kayaknya orang sekarang suka matcha berdua ya kan. Saya takut ngomong matcha banyak-banyak karena 90% kayaknya deh cewek suka matcha ya. Iya, jadi kayak agak gimana gitu. Saya takut diserang sama warga matcha-matcha di sini ya kan. Jadi ya matcha-matcha ini. Jadi teman-teman udah sebentar Fauzan akan bahas lagi tuh. Udah kita udah selesai sebenarnya nih karena sudah 12.49. Jadi mungkin kalau kalian juga mau membuat ya kan usaha risoles salah satunya. Kok risoles? Iya kan? Risol matcha salah satu yang kalian bisa buat teman-teman ya kan. Siapa tahu ada risol mayo kalian yang kayak bisa campur keju atau apa yang kayak lebih variatif lagi ya kan, lebih unik lagi supaya kalian bisa jual lebih mahal lagi ya kan. Boleh banget teman-teman, karena sekarang kayaknya banyak banget memang orang yang sudah jual risol matcha seperti itu ya kan. Jadi kita juga udah selesai untuk di santai siang enggak tuh, bukan di ngulik. Kalau santai siang kan baru jam 1. Iya, maafin dan dengarkan saya, maafkan ya kan. Bukan, maksudnya di nguliknya, di program nguliknya di jam 12 sampai jam 1 kita udah selesai kok. Sebentar, Fauzan akan masuk lagi di jam 1 sampai jam 2 kita bahas Pro 2 Sport ya. Pro 2 Sport bareng anak-anak PK juga tentunya. So, kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 Mas Perfauzan untuk hari ini di Santisia. Dan kita sekarang masuk di Pro 2 Sport, jadi nanti Fauzan akan kasih kalian pro info tentang olahraga teman Pro 2 yang tentunya tidak sendiri, nanti akan Fauzan kasih. Ada 2 atau 3 nanti kita lihat berapa Fauzan akan kasih, jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Raden Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman-teman masih berfokus untuk hari ini pas-pas toh cinta dia yeah. Kita langsung naik saja begitu. Karena kita cinta RRI Makassar.
1: Oh benar, tentunya dong.
0: Jadi teman-teman pro 2, sekarang di Santai Siang. Mm-mm. Tentunya berita terakhir untuk hari ini di Pro 2 Sport.
1: Bener banget.
0: Apa tuh?
1: Ada berita tentang yang Lionel Messi yang dijadwalkan tampil dalam laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina.
0: Betul.
1: Nih.
0: Yes.
1: Nah, Argentina akan menghadapi Benin pada Rabu 7 Oktober 2026.
0: 7 Oktober hari ini.
1: Oh iya. Nah, dan ternyata jadi, pertandingan tersebut
0: dia lihat tanggal ya.
1: Perkirakan berlangsung emosional bagi Messi dan para pendukung Argentina.
0: Betul.
1: Karena laga itu juga disebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir.
0: Malam di sana tapi di sini pagi tadi tadi
1: iya.
0: Dia main.
1: Oh, benar.
0: Dan saya mau lanjut.
1: Boleh.
0: Jadi itu laga terakhirnya Lionel Messi, setelah itu dia pensiun dari timnas
1: iya,
0: Argentina.
1: Iya, itu dia. Ya.
0: Kita sedih juga karena salah satu iya salah dia ketawa atau menangis sih sebenarnya.
1: Enggak tahu. Ini
0: sedih karena salah satu GOAT juga udah pensiun gitu kan. Jadi kayak memang selesai untuk era Ronaldo dan Messi ini.
1: Benar. Ya. Tapi bisa dibilang bersama Argentina Messi telah mencatat 207 penampilan nih di berbagai ajang. Dan ia telah menjadi pencetak gol terbanyak di Argentina ternyata.
0: Betul.
1: Dalam 125 gol.
0: Cukup. Apa di kayak kita wow lah apresiasi terhadap Lionel Messi ini. Oke lah teman-teman ya. Sejujur saya pendukung Ronaldo jadi kita jangan panjang-panjang. Karena lagi main juga ini ya.
1: Oke,
0: kalau gitu teman-teman dua jangan kemana dulu karena setelah ini nanti kita akan balik lagi. Jadi tetap di sini aja. Di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalika, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Sabar waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 untuk hari ini di Santai Siang, Fauzan tidak sendiri lagi nih, ada nih narasumber Fauzan. Tapi tidak lama, cuman beberapa menit aja nih teman Pro 2 untuk hari ini. Dan Fauzan tidak sendiri, ada 4 orang atau 3 orang nih depan saya, ya kan, dari Sastra Indonesia, dari UMI nih. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Kasih pas dulu mic-nya di ini semua itu. Yeah. Coba, halo.
1: Halo, halo Kak.
0: Gimana kabarnya nih kalian bertiga? Baik-baik aja?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Semangat, semangat. Panas di luar, panas?
1: Ya.
0: Lumayan ya, tapi ya sujuklah di sini lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sekarang mau perkenalan dulu nih, siapa nih nama-nama kalian nih bertiga nih? Oh, ya. Yang cowok dulu ya? Langsung ditunjuk nih ketuanya. Siapa nih nama yang di tengah nih, Kak?
2: Ya, kalau saya namanya itu biasa dipanggil Rajab.
0: Oh, Rajab.
2: Iya, sekarang sudah semester 5.
0: Oh, sudah semester 5. Yeah. Oke. Okay. Berarti ini semua juniornya dong?
2: Enggak, sama semua.
0: Oh, sama semua, yeah, semester 5.
2: Iya, yeah,
0: oh, oke. Okay. Sastra Indonesia, Indonesia UMI, yeah. Ya.
2: Yeah,
0: UMI. Nah, kalau sebelah kiri saya?
1: Saya Nur Aisyah, biasa dipanggil Echa.
0: Oh, Echa, bukan Aisyah dipanggil.
1: Echa.
0: Echa, oke. Okay. Kalau sebelah kanan saya?
3: Saya Nur Syafiqah Utamika, mm-hmm. Bisa dipanggil Piko.
0: Piko?
3: Iya.
0: Oh, Piko.
1: Echa
0: sama Rajab, ya. Oke. Okay. Dan kegiatannya nih, ini kan pasti lagi semester 5. Sudah kerja skripsi kah? Belum ya? Belum masuk ke situ ya? Belum masuk ke situ. Terus kegiatannya sekarang apa nih, guys? Kalian bertiga nih. Adakah kayak dari kalian masuk organisasi kah atau apa? Tapi kalian semua seumuran atau
1: beda-beda?
0: Beda-beda ya?
2: Iya.
0: Kalian umur-umur berapa? Angkatan kelahiran berapa?
2: Kalau saya
0: iya. Sabar. Mau call kan?
2: Ya, kalau nah, dari saya sendiri itu umurnya 24 sekarang.
0: Oke.
2: Tahun ini.
0: Ya. Oh, tahun ini ya. Ya. Berarti dua ini beda juga?
1: Iya, Kak. Ya,
3: beda.
0: Oke, okay, berapa nih kalau kalian berdua?
3: Kalau saya 21, Kak.
0: 21.
1: Kalau saya 19.
0: Oh, lebih di bawah lagi ya?
1: Iya.
0: Tapi sama semua semester 5?
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kegiatan kalian sekali lagi apa? Untuk
1: nah,
0: ini sekarang.
1: Hari ini kami tuh kunjungan media, Kak.
0: Oh, kunjungan media, ya, ke RRI Makassar.
1: Okay. Sebelumnya itu pernah ke Fajar
0: oh, iya,
1: untuk kunjungan media cetak. Nah, jadi hari ini kita ke RRI untuk belajar bagaimana penyiaran di sini.
0: Oke. Okay. Dia bingung mau ngomong apa dia. Oh, berarti ini pertama kali juga ke RRI Makassar ya. Dan melihat kayak oh ternyata radio seperti ini.
1: Iya.
0: Berarti biasa mendengarkan.
1: Biasa.
0: Biasa mendengarkan ya. Tapi kalau kalian harus keluar dari sini harus follow dulu Instagramnya ya.
1: Sudah kan?
0: Sudah. Oh, sudah. Kita promosi, Mas. Punya aplikasi?
1: Sudah.
0: Sudah. Tenang, Mas. Dan kalau kegiatannya selain ini untuk di luar kampus kah, atau di kampus masuk organisasi kah kalian? Ya, punya Kak. Komunitas kah juga?
1: Kita itu ada juga himpunan mahasiswa Sastra Indonesia.
0: Oke.
1: Okay.
0: MAPSI ya.
1: Iya.
0: Kegiatannya sekarang apa?
1: Kegiatannya sekarang itu Kak festival Ban Bahasa yang lagi berjalan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pendaftaran lomba untuk mahasiswa dan juga siswa SMA.
0: Oh.
1: Kayak lomba-lomba puisi. Apalagi
3: esai video dokumenter.
0: Oh, kayaknya dia ketuanya ini ya.
1: tidak
0: ya, tapi dia banyak tahu nih.
1: Kan kerja kolektif, Kak.
0: Oh, kerja kolektif. Oh, tapi dengan akademik aman, lancar semuanya?
1: Aman, Kak.
0: Aman, ya. Dia. Iya, ya, karena sudah semester 5, udah hampir semester 7 itu, ya kan? Kalau Rajab, apa kegiatannya Rajab?
2: Selain berkuliah ya, Kak. Oh, kalau selain
0: kayaknya berkuliah, banyak organisasinya nih beliau ini.
1: Suhu
0: kayaknya ini. Oh, enggak.
2: Sejauh ini tidak ada organisasi, saya cuman
0: oh iya, tidak ada organisasi. Ya. Oh, komunitas. Oh, apa komunitasnya?
2: Komunitas belajar.
0: Oh, belajar.
2: Iya. Biasa itu
0: berarti di luar kampus ini?
2: Iya, di luar
0: kampus. Oke. Komunitasnya itu bergerak
2: di bidang pengkajian filsafat Islam.
0: Oh, iya. Bisa tuh diundang nanti ke RRI Makassar ke Pro 2.
2: Bisa, Kak.
0: Iya, dan dia tuh jadwalnya di jam 9 sampai jam 10.
2: Oh.
0: Nanti kita coba undang ya.
2: Yeah.
0: Nanti itu bagaimana konsepnya, bagaimana berdirinya komunitasnya Rajab itu.
2: Selain komunitas pengkajian filsafat juga baca buku.
0: Baca buku.
2: Situ, kita baca buku kemudian direfleksikan atau kemudian di sharing.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi biasa ada setiap malam Jumat
0: membedah
2: itu,
0: buku.
2: Ya, membedah buku. Atau bedah film.
0: Bedah film juga.
2: Bedah film juga.
0: Oh, okay,
2: film-film
0: okay.
2: Dari Iran, dari ya seluruh dunia.
0: Seluruh dunia? Ya. Oh, iya.
1: Sharing tuh, Kak.
0: Iya.
1: Jauh main jadi, Kak.
0: Nanti coba, kita coba nanti masuk ke saya undang di zona komunitas.
2: Itulah
0: coba.
2: Saya ya. Juga koordinatornya.
0: Pas. Nanti saya minta kontaknya, oke? Oke. Langsung promosi untuk saya, promosi untuk kamu juga. Bagus. Nah, untuk siapa namanya?
3: Piko, Kak.
0: Piko.
3: Kalau saya sendiri tuh selain berkecimpung di himpunan juga ada organisasi di UKM kampus sendiri yaitu PERS, Kak, dari UPPM. Dan di situ juga kami sebagai reporter. Dan ini adalah pengalaman pertama, Kak, yang langsung bicara langsung tanpa harus briefing dan menulis dulu, Kak, sebelum masuk ke redaksi. Dan ya, dumba-dumba, Kak.
0: Dumba-dumba wajar sih, ya. Tapi BTW enjoy, kan?
1: Kemarin,
0: apa
1: ketua redaksiku, Kak. Jadi briefing sebelum briefing, turun gunung itu ke dia dulu. Maksudnya rapat redaksi dan lain-lain.
0: Dia ketua lah, kalau mau dibilang ya.
1: Redaktur.
0: Oke. Masih ada lagi? Nggak ada? Kayaknya nanti saya akan undang Rajab sih sejauh ini pasti untuk komunitasnya. Tapi terima kasih banyak udah datang ke dari Makassar, sudah berkunjung ke Pro 2 juga, ya kan. Mudah-mudahan nanti kalau kalian punya event segala macam bisa berkabar dulu ke Mas Dwiki, ya kan. Nanti kita kesini lagi ke Pro 2 untuk bicarakan eventnya yang akan datang ke depannya, oke? Okay? Begitu, thank you untuk kalian bertiga, sehat-sehat. Enjoy.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Yes, teman berdua bareng Fauzan untuk hari ini di santai tidak siang.
1: Kok tiba-tiba santai?
0: Apa?
1: Mungkin kita udah masuk Pro 2 Loki.
0: Jadi?
1: Ya, itu sorry, dia.
0: Dan kita sekarang kan santai siang
1: nongkrong. Iya, bener.
0: Sumpah hari ini tuh kayak banyak banget manusia-manusia.
1: Laknat. Oh, kirain.
0: Jadi tahun Pro 2, kita sekarang di login tentunya. Kan di jam 3 nih sekarang. Seperti biasa login kita ada 3 berita yang kita akan kasih.
1: Bener, 3. Tiga.
0: Kau coba kasih dulu satu deh.
1: Oke, okay, jadi
0: baru kita break dulu lagi.
1: Oke, okay, nanti itu.
0: Lanjut satu, kasih okay, dulu. Apa?
1: Kita bakalan pergi ke Bone nih.
0: Jalan-jalan ke negeri Bone.
1: Itu, kira. Iya, jujur. Jadi di Bone ada penyelenggaraan cabang olahraga sepak bola pada ajang Pekan Olahraga Provinsi nih. Yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Bone pada bulan November mendatang. Dipastikan bakal menyuguhkan suasana berbeda.
0: Berarti nanti PSB namanya ya? Persatuan Sepak Bola Bone.
1: Enggak dong. Porprov namanya, Pak. Itu Porprov. Bukan olahraga provinsi. Itu. Karena ini juga menjadi langkah pengalihan lokasi pertandingan ini diambil sebagai solusi atas belum selesainya proses renovasi Stadion Lapatua di Kabupaten Bone yang selama ini menjadi arena utama. Karena katanya kalau di Lapato itu memang kan sementara renovasi lapangan. Tapi di lapangan Bone itu kan memang bisa dibilang banyak nih lapangan yang bisa dipakai.
0: Oke, oke. Ini memang ini mau memajukan lagi ya. Dan akan ada turnamennya nanti di
1: Bener,
0: Bone. Benar,
1: pastinya.
0: Oke, oke, oke. Tapi ini, kalau apa?
1: Ini katanya juga cabangnya tuh putra dan putri.
0: Putra dan putri, iya, iya. Dan menurutku memang tuh di Bone itu kayak, bukan di Bone sih, di Indonesia memang kita antusiasnya terhadap bola tuh besar sekali.
1: Benar, apalagi kemarin abis tuh menang.
0: Iya, kan, jadi kayak memang makanya aku bilang tidak bisa dipungkir, memang se-hype itu Ki untuk sepak bola di Bone, ya kan. Oke lah, teman-teman, nanti kita akan masuk lagi, tetap di sini aja. Waffle.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman. Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang.
1: Bener, di Produe Lock-in.
0: Lock-in, Local Information. Yes, dan apa? Kenapa?
1: Apa sih?
0: Oh, mau ikut siaran? Ayo. Katanya Uci mau ikut siaran. Jadi teman Prodo, kalau ada yang tidak tahu Uci siapa, saya juga tidak tahu siapa.
1: Aku pun.
0: Uci anak magang di sini. Iya, perbaiki dulu mic-nya Uci. Iya, turun banget tuh.
1: Iya.
0: Jadi teman Prodo, kita masih login lokal informasi untuk hari ini, dan tadi kita udah kasih satu informasi itu terkait
1: lomba
0: mewarnai ya, bukan.
1: lomba
0: bola di bonek, lapangannya segala macam.
1: Pekan gitu. Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Terima kasih banyak. Oke. Dan berita kedua kita, mungkin Uci mau kasih ya?
2: Mau dong, Kakak.

0: Kalau kita ke Makassar,
1: jalan-jalan ke kota Makassar.
0: Iya, itu dia. Okay. Jadi di Kota Makassar ada edukasi masyarakat yang menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di Kota Makassar. Okay. Dan pemahaman mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah itu pastinya dinilai masih perlu diperkuat agar menjadi kebiasaan sehari-hari sih. Gitu.
1: Oh ini sampah ya?
0: Iya, saya udah bilang dari tadi. Gimana sih Pak? Dan owner tumpuk sampah.
1: Owner?
0: Iya. Oh, okay. Kok kaget banget. Asyabal Yamin mengatakan kalau masyarakat pada dasarnya dapat nih diarahkan untuk mulai memilah sampah. Namun bisa dibilang kebiasaan tersebut nih membutuhkan edukasi yang berkelanjutan serta dukungan dari berbagai pihak. Karena Yamin sendiri ini mengatakan kalau tumpuk sampah itu turut terlibat dalam kegiatan edukasi ketika mendapat undangan dari instansi maupun kelompok masyarakat. Dan bisa dibilang edukasi ini juga dilakukan secara mandiri sih kepada warga yang memang membutuhkan lah informasi mengenai pemilahan dan pengolahan sampah begitu.
1: Iya.
0: Jadi bisa di itu ASMR ya kak?
1: Enggak.
0: Jadi bisa dibilang kalau dalam pemilahan pengelolaan sampah itu memang perlu banget dibutuhkan.
1: Oke lah. Tapi memang sekarang kita harus lebih perhatikan lagi namanya sampah.
0: Bener, sampah.
1: Kan? Harus dibagi-bagi tiga gitu kan.
0: Iya. Apa aja tuh kak?
1: Kering.
0: Iya.
1: Yeah. Basah.
0: Iya. Yeah.
1: Sama. Apa satu?
0: Daur ulang. Oke.
1: Saya tahu juga cuma karena tidak fokus ya ini. Kau bisa menjebak saya ya. Itu bagus. Dan tempat dua mungkin kita udah berakhir. Oh enggak, ya. Masih ada lagi satu sebentar.
0: Iya. Yeah, masih ada.
1: Sebentar kita akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap di sini aja deh. 96,8 FM Pro 2 RR Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Terbaik.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Pradua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat sore, sore ceria kembali hadir nemenin kamu di hari ini, teman Pradua. Dan spesial banget hari ini aku, Rai, dan juga ada
3: Ale.
2: Ya, bakal nemenin kamu teman Pradua di sore ceria hari ini. Dan spesial banget ya Ale, kita kedatangan tamu spesial juga di sore ceria hari ini. Halo.
3: Aku ada kakak-kakak cantik nih.
2: Weh, merasa cantik kok juga di situ. Oke, halo Kak, selamat sore.
4: Halo.
2: Waduh, kalau dari suaranya ya memang lumayan ini ya. Buat
3: tuh?
2: Kita merasa kayak wah, kayaknya ini orang yang berprestasi gitu. Karena by the way kalau sore ceria tuh biasa kita datengin orang-orang yang memang berprestasi,
3: memotivasi
2: buat juga buat anak-anak muda di luar sana. Dan kita kenalan dulu ya langsung untuk sore ceria hari ini ada siapa aja yang datang di Pro 2 Makassar. Halo Kak.
4: Kenalin, aku Satria. Kalian atau teman-teman panggil aja Kak Ria.
3: Halo Kak Ria.
2: Kalau yang satu nih?
5: Nama aku Anissa Surya Makfira, biasa dipanggil Fira aja.
2: Oke. Kak Ria dan juga
5: Kak Fira.
2: Oke. Selamat sore kalian, selamat datang aku ucapin di Pro 2 Makassar. Dan tentunya hari ini kita bakal berbincang banyak ya seputar prestasi dari Fira nih. Karena katanya ada kemarin ikut lomba dan jadi juara gitu. Tapi sebelum itu, sebelum kita terlalu jauh ya, kita ngulik-ngulik kehidupan pribadi mereka dulu nih.
3: Boleh banget. Okay. Dimulai dari siapa dulu nih Kak?
2: Dari Fira mungkin dulu ya.
3: Boleh.
2: Fira, kegiatannya sekarang kesibukannya ngapain aja Fira?
5: Kesibukan aku akhir-akhir ini belajar aja sih Kak. Cuman akhir-akhir ini tuh kegiatan aku tuh paskib, kebetulan habis 17-an
2: kemarin
3: ikut ya berarti
5: paskibraka kota ya.
2: Wah, di kota Makassar.
5: Iya.
2: Luar biasa. Selain paskibraka,
5: Aku fokus debat juga sih Kak.
2: Debat.
5: Jadi dua, paskib sama debat yang aku lagi fokusin akhir-akhir ini.
2: Debat ya, takut-takut sih. Nanti ajakin debat, kalah debat aku. Selalu ngalah, cowok kan selalu ngalah.
3: Takut saya. Oke,
2: tapi Fira kelas berapa sekarang?
5: Kelas 11 Kak.
2: Kelas 11?
5: Iya.
3: Wow. Oh baru masuk berarti?
5: Enggak, kelas 10.
2: Iya, kelas 11 kan kelas 2.
3: Aduh.
2: Kentara nih, enggak SMA.
3: Aduh, blunder.
2: Kalau Kak Ria, kesibukannya sekarang Kak Ria ngapain?
4: Kebetulan, bukan kebetulan sih. aku mahasiswa akhir, jadi sekarang tuh sibuknya lagi skripsian sama ngajar di dua sekolah, ngajar di Atira sama ngajar di SMA 23 Makassar. Dan itu keduanya tuh sama-sama ngajar eskul debat Kak
2: gitu. Wow. Kulit ini semester akhir S1. Oke. Kuliah di mana Kak?
4: Aku kebetulan satu kampus. Aku juga alma mater UNL. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
2: Fakultas Ilmu Sosial. Berarti ini ya beda ini ya.
3: Beda
2: fakultas.
3: Iya dong. Soalnya biasa satu ini.
2: Gimana ini kan sih Bapak? Kamu kan fakultas
3: Bahasa dan Sastra.
2: Bahasa, berarti beda. Ini beda tempat ya lokasi.
3: Iya, beda lokasi juga.
2: Berarti kalian enggak pernah kebetulan ketemu di kampus gitu.
3: Iya,
2: enggak
3: ya.
2: Berarti sibuk skripsi dan juga mengajar di debat
3: dua sekolah.
2: Dan salah satunya di sekolah Atira.
4: Iya.
2: Wow, luar biasa.
3: Berarti manajemen waktunya Kakak benar-benar diatur nih di sini.
4: Iya, lumayan.
2: Apalagi kan sekarang skripsian.
3: Iya, itu dia.
2: Parah sih. Semangat ya, Kak ya.
4: Iya.
3: Wow.
2: Kita masuk nih ngulik soal kegiatannya si Fira yang katanya kemarin abis juara di Socius Competition Volume 4 2026.
5: Iya benar.
2: Kalau boleh tahu itu kegiatannya apa sih sebenarnya ini Socius Competition-nya? Siapa yang bisa jelasin?
5: Kebetulan lomba itu tuh direkomendasiin Kak sama wakaseknya kami untuk ikut. Dan kebetulan lombanya tuh 2 tahun sekali jadi eksklusif gitu.
2: Oke, berarti terakhir kemarin itu 2024.
5: Iya benar Kak. 2024.
2: Sekarang 2026. Nah, itu diadakannya di mana?
5: Di UNM sih, Kak.
2: Oh, berarti kegiatan kampus ini kalian.
5: Iya.
2: Wow, dan kalian jadi juara.
5: Iya, alhamdulillah. Wow.
2: Boleh diceritain gak sih seperti apa gitu waktu kamu lomba di sana gitu?
5: Jujur lomba di sana tuh seru banget. Mm-hmm. Soalnya agak kompetitif gitu ya, Kak. Pasti lawannya jago-jago juga. Oh, dari sekolah-sekolah yang emang jago. Jadi di sana tuh kayak benar-benar kita dilatih gimana mentalnya menghadapi itu semua sih.
2: Kalau boleh tahu ada berapa sekolah yang ikut?
5: Kemarin 16 tim, Kak.
2: 16. Wow.
5: Beberapa satu sekolah tuh bisa ngirimin 2 tim gitu. Jadi kayak totalnya semua timnya ada 16.
2: Kalau dari Atira ada berapa tim? Kalau
5: kebetulan debatnya cuma satu tim, tim debat aku doang tim. Ya.
2: Wow, berarti ya, agak ini ya, kompetitif juga ya. Dan kamu jadi juara satu?
5: Iya, Kak, alhamdulillah.
2: Wow, luar biasa. Wow.
3: Tentunya dia juga juara satu karena ada ini nih.
2: Oh iya.
5: Iya dong,
2: ada pelatihnya.
3: Beliau nih.
2: Oh iya, iya, betul betul. Tapi kalau kakak pelatihnya sendiri menyeleksi kayak siswa-siswa yang ada di Atira itu seperti apa sih kalau boleh tahu, Kak?
4: Sebenarnya proses seleksinya itu berdasarkan track record, Kak. Kan Vira itu udah kelas 11. Jadi which is mereka tuh udah pengalaman debat dari mereka kelas 10.
2: Wow.
4: Jadi atas berdasarkan parameter itu, aku menganggap bahwa timnya Vira setidak-tidaknya mereka sudah mempunyai banyak pengalaman. Jadi aku merasa untuk lomba dengan ruang yang sangat kompetitif ini, aku melihat dari formasi timnya mereka, aku melihat potensi yang sangat besar. Jadi dari proses seleksinya, karena ada adik-adiknya juga yang masih kelas 10, mereka juga luar biasa banget. Tapi aku tawarkan bahkan gimana coba aja 2 tim yang turun, yang lomba gitu. Tapi dari kelas 10 mereka merasa bahwa sepertinya belum siap, Kak. Apalagi tatarannya ini kita lombanya cukup kompetitif, banyak gitu pendaftarnya. Jadi mereka bilang, gak apa-apa, kakak-kakak dulu aja yang ikut. Jadi yang didelegasikan tuh cuma satu tim doang, kayak gitu.
2: Itu satu tim berapa orang, Kak?
4: 3 orang.
2: Tiga orang. Berarti kan kemarin aku lihat tuh di flyer ada 3 orang yang seharusnya hadir. Nah yang wakil itu Vira, salah satunya. Jadi 2 orangnya ini gak sempat hadir ya. Luar biasa.
3: Tapi untuk Kak Vira sendiri, sebenarnya apa nih yang buat Kak Vira tertarik kayaknya mau ikut lomba deh. Kayak gitu.
5: Sebenarnya tim aku udah aktif banget sih, Kak, ikut lomba dari kelas 10. Cuman kelas 10 kan kita masih pemula gitu, masih belajar banyak.
3: Oh, masih newbie.
5: Iya. Jadi udah sering ikut lomba, cuman kayak lomba kali ini tuh lebih semangat aja. Soalnya dilihat lombanya tuh lebih kompetitif, jadi kayak kita ngerasa kita harus ikut deh kayaknya lomba ini. Jadi kayak gitu
2: aja. Wow, berarti dari awal kayak dari kelas 1 udah aktif debat gitu.
5: Iya, Kak.
3: Berarti bisa dibilang mereka ini punya bekal lah, Kak, buat selanjutnya gitu.
2: Betul, keren biasa sih. Tapi by the way, kamu tuh kalau debat tertariknya ngebahas apa sih kalau masalah debat-debat kayak gitu?
5: Kalau debat tuh, Kak, kita biasanya ada sistem impromptu. Jadi mosi atau topiknya itu dikasihin hamin 30 menit sebelum kita berdebat. Jadi benar-benar 30 menit itu kita pakai untuk diskusi, untuk ngebangun argumen. Kalau temanya atau mosi yang aku suka sih sebenarnya
2: pemerintahan suka nggak?
5: Oh suka, oh, boleh. Boleh, Kak, boleh.
3: Itu makanan mereka.
5: Saya takut. Apa aja boleh sih, Kak, apa aja.
2: Berarti itu dalam 30 menit emang kayak
3: dipelajarin
2: gitu.
5: Iya, Kak, jadi kita tuh nggak tahu, kita nggak bisa nge-search tentang dasar-dasar itu, jadi kayak benar-benar dari logika kita aja sih. Jadi kita dituntut untuk selalu punya ide baru, selalu punya pengetahuan baru tiap hari gitu.
2: Wow, berarti semua dipelajarin ya.
5: Iya.
2: Kayak nggak harus kayak ini doang nih mau dipelajarin.
5: Nggak seformal itu sih, Kak. Cuman kita tuh harus update isu-isu terkini gitu. Soalnya biasa masuk di mosi kayak gitu.
3: Iya sih pastinya. Apalagi ini kan lombanya memang bisa dibilang eksklusif nih. Jadi pasti mereka juga mengangkat yang kayak isu-isu terbaru.
2: Kalau Ale bisa debat juga.
3: Saya angkat tangan jujur.
2: Luar biasa. Berarti emang harus bisa kayak secepat itu ya, dalam 30 menit. Berarti kemarin emang gak ada dikasih kisi-kisi dari lombanya gitu. Nanti kita bakal bahas ini.
5: Ada beberapa kayak ada kita dikasih sekitar 6 atau 5 tema kayak pendidikan, MBG, kesehatan dan lain sebagainya gitu.
2: Oh,
5: kan.
2: Asik ya.
5: Gitu. Wow. Jadi setidaknya kita udah punya kayak oh kita mau bahas ini, baca-baca dulu deh apa kasusnya ini gitu kan.
2: Berarti kemarin kamu dapatnya yang mana?
5: Dapat semua kak.
2: Dapat semua.
5: Karena ada beberapa ronde kan penyisihan gini-gini, jadi temanya tuh dapat semua.
3: Ah iya sih pastinya.
2: Dilibas habis nih.
3: Iya dibabat. Tapi kalau boleh tahu nih kak, tantangan terberatnya dalam kompetisi itu tersebut gimana sih?
5: Tantangan terberatnya itu ya 30 menit itu kak, soalnya kita nggak tahu lawan kita bakal bawa kasus apa, kita nggak tahu mereka bawa pembelaan apa kan kak. Jadi kita benar-benar 30 menit itu kita harus ngedukung argumen kita sendiri, tapi kita juga harus buktiin ke dewan jurinya kalau lawan kita ini salah gitu.
3: Benar.
2: Ya, luar biasa.
3: Benar sih, wow. Aku kalau saya di situ kayaknya udah gemetar.
2: Kalau coachnya sendiri nih, pelatihnya kak. Gimana sih cara, pasti kakak juga membantu untuk mencarikan topik untuk pembahasan yang akan mereka bawa. Gimana sih memilah kayak ini nanti kamu yang bakal bahas ya atau gimana kak?
4: Iya, jadi sebenarnya dalam proses persiapan lomba ini, itu kan biasanya kalau di Atira tuh kita latihan eskulnya 2 kali seminggu doang.
2: Hari apa tuh kak?
4: Bebas, yang penting ya? 2 kali seminggu. Tapi pada saat persiapan lomba ini kita benar-benar genjot kayak bisa 5 kali seminggu. Jadi nggak ada liburnya Senin sampai Jumat gitu. Saking kita harus bisa nih dapet juara satu kayak gitu. Jadi proses persiapannya tuh gimana sih? Atau aku kasih arahan kepada mereka. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang benar eksplisit, yang betul-betul eksplisit yang aku sebutkan kalian pelajari ini dan lain-lain sebagainya, karena aku merasa spirit seperti itu untuk mengetahui berbagai kasus dan lain sebagainya, mereka tuh sudah ada basicnya dan punya kesadaran untuk itu. Jadi yang aku bangun sedari awal saat proses persiapan lomba ini adalah bagaimana mentalitinya mereka. Artinya aku berharap, terkadang sepengalaman aku lomba debat, terkadang yang membuat kita kalah itu bukan karena kita kekurangan wawasan atau pengetahuan, tapi karena ada bentuk terdistraksi. Semisal, oh lawan ini sudah langganan juara. Jadi sebelum kita tanding sama mereka, udah ke pressure
3: duluan.
4: Kalau mereka bawa kasus dengan sangat percaya diri, kita udah ciut duluan nih. Jadi sedari awal, aku sudah menjelaskan kepada mereka, kalau mereka ganas, kalian harus lebih ganas. Jadi aku
3: gas terus.
4: Aku jelasin bahwa sebenarnya parameter yang paling utama ya menurut aku kalau dalam konteks perdebatan itu adalah kayak yakin aja dulu sama kemampuan tim kalian. Kayak gimana caranya kalian meyakinkan dewan juri kalau kalian sendiri saja tidak yakin sama diri kalian, sama argumentasi kalian. Jadi itu yang sebenarnya aku bangun sedari awal kak. Tapi aku gak lupa buat menyampaikan juga sebenarnya meter-meter seperti ini yang harus lebih kalian pelajari, atau isu-isu seperti ini itu tetap aku ajarkan juga, tapi prioritasnya tidak sebesar aku membangun mentalnya mereka kayak gitu.
2: Oke.
3: Berarti lebih ke PD-nya juga ya kak.
2: Percayaan diri itu penting banget sih. Tapi kak itu biasanya kalau debat itu harus ini gak sih, kayak misal nih topiknya kayak gini, harus sesuai data dan faktanya juga. Itu ada beberapa ini gak sih kayak yang harus dia apa ini cari, Vira cari gitu data.
4: Oke. Sebenarnya gini kak, kan dalam debat itu ada dua jenis. Ada yang namanya debat hukum, ada yang namanya debat parlementer. Nah di Atira khususnya itu benar-benar kita fokus ke debat parlementer yang otomatis itu kayak kekuatan data atau undang-undang itu tidak menjadi penilaian utama. Itu hanya nomor 3 atau nomor 4 gitu lah. Yang paling pertamanya adalah analisis logikanya aja, karena kita, secara rasional gimana caranya kita mau cari data yang benar-benar spesifik dalam waktu 30 menit. Kan itu nggak mungkin. Jadi kita bahasnya itu benar-benar berdasarkan hal-hal yang terjadi saat ini, berdasarkan analisis logika. Beda kalau mereka mau memutuskan semisal untuk terjun ke debat hukum. Nah, kalau debat hukum itu Kak, benar-benar parameter penilaiannya harus berdasarkan undang-undang yang valid, data yang valid, kayak gitu.
2: Berarti memang ini cuma kayak kamu harus bisa mempertahankan argumen kamu, meyakinkan argumen kamu, dan bahwa kamu itu adalah argumen kamu itu benar.
3: Aduh, itu sih kadang paling beratnya kayak menahankan, kayak mempertahankan argumen kita sendiri. Itu sebenarnya gimana sih caranya biar kayak tetap dari awal sampai akhir kita konsisten sama argumen sendiri. Itu gimana tipsnya biar...
2: Emang cewek biasanya jago sih kalau misalnya mempertahankan argumen.
3: Kok masuk di situ?
2: Coba Fira dijelasin.
5: Sebenarnya kalau untuk mempertahankan argumen dan gimana supaya kita tuh nggak dilihat plin-plan sama jurinya itu, caranya adalah dari awal kita udah harus baca baik-baik. Oh, mosinya mau tentang ini. Mosinya mau tim mana yang bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat mungkin. Dari awal kita udah harus tanam, oh mosinya mau siapa yang memberikan dampak positif. Jadi dari awal kita harus lihat semua dampak positif yang ada di sisi kita. Baik itu kita pro ataupun kita kontra, kan Kak, kayak gitu. Juga yang kedua, kita tuh harus bisa lihat, oh sisi buruk dari aku itu apa. Jadi kita tetap sadar kalau, oh sisi aku tuh ada buruknya, tapi setidaknya sisi buruk di sisi aku itu manfaatnya lebih besar daripada di sisi kamu, kayak gitu. Jadi benar-benar kalaupun di sisi kita ada salah, salahnya tuh tetap baik dibanding di sisi kamu, kayak
2: iya, kamu benar deh, kamu benar, aku salah aja.
3: Ini saya kayak takut banget nih, kayak berasa debet sama saya.
2: Dia ngomongnya tanpa spasi.
3: Oh, gimana nih jedanya.
2: Emang sih,
3: tapi hebat sih, jujur.
2: Luar biasa. Ini Fira, kayak kamu dari ngomong aja tanpa spasi itu kita udah kayak,
3: oh iya, tahan nafas, saya tahan nafas, jujur.
2: Itu ada teknik sendiri gak sih kalau ngomong kita kayak cepat gitu?
5: Jujur enggak Kak, soalnya udah terbiasa karena pembicara, tiap pembicara itu kita dikasih cuma waktu 7 menit Kak, bayangin 7 menit. Kita harus bisa membuktikan semua yang mau kita buktiin ke dewan jurinya. Jadi kayak di debat itu, nge-rap itu udah biasa banget gitu.
3: Oh,
5: kayak
3: bener.
5: Makanan hari-hari gitu Kak.
2: Bisa nih, nanti bisa jadi penyiar kamu.
5: Boleh.
3: Tapi jujur keren sih Kak, apalagi sekarang dia masih kelas 11 ya. Wow.
2: Jadi round kedua kalau kalian pengen dengerin si Fira nih ngomong, dia cepet banget, dengerin aja Pro 2 sore hari ini, round kedua. Dan kita sedang live di YouTube juga.
3: Bener.
2: Kita live di RRI Pro 2 Makassar, jadi buat round kedua yang pengen nanya-nanya juga langsung aja di kolom komentar YouTube kita, dan juga bisa lewat WhatsAppnya kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_podamakasar. Nanti kita bakal balik lagi dan berdua masih ngobrol soal debat mereka ya, kompetisi apa sih tadi aku lupa, Sosius ya?
3: Iya, Sosius Competition
2: Volume 4 2026. Nanti kita bakal balik lagi dan berdua.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman berdua. Balik lagi bareng kita berempat nih. Aku Rai dan juga ada Ale, Kak Vira dan juga ada Kak Ria. Ini teman berdua kita balik lagi membahas soal Sosis Competition volume 4 2026. Jadi Vira, gimana sih perasaan kamu setelah menjadi juara gitu dalam
1: Alhamdulillah seneng banget dong Kak. Soalnya perjuangan buat lomba ini juga gak main-main Kak.
0: Emang apa sih perjuangan kamu sejauh ini yang di kamu persiapan buat jadi juara gitu?
1: Sebenarnya tim aku tuh udah beberapa kali lomba Kak, cuman kami kebetulan belum rezekinya buat menang. Dan Alhamdulillah setelah perjuangan panjang dan latihan yang gak sedikit itu juga akhirnya menang dan langsung juara satu gitu Kak. Jadi kayak
0: wow. Apa sih yang membedakan kayak lomba-lomba sebelumnya yang buat kamu percaya diri kali ini aku pasti bakal juara gitu?
1: Sebenarnya lomba-lomba sebelumnya tuh Kak, kita langsung ke mungkin level lomba yang kayak nasional gitu Kak. Kayak pernah di UC itu levelnya nasional, jadi otomatis di luar Sulawesi juga ada tim debat yang datang. Jadi sebagai newbie di situ Kak, masih mentalnya tuh masih enggak kebentuk. After semua lomba-lomba itu akhirnya kayak pelan-pelan kita kayak kita udah bisa kok, kita udah bisa. Jadi kayak akhirnya kebangun sendiri mentalnya.
0: Kayaknya faktor pelatihnya juga.
1: Bener banget. Soalnya ini lomba pertama yang dibimbing sama langsung Kak Ria, jadi langsung menang.
0: Kalau kemarin sama guru-gurunya?
1: Kemarin ada dosen gitu sih Kak.
0: Oh dosen. Berarti kali ini ada Kak Ria yang langsung turun ngelatih kamu.
2: Sebenarnya dari tadi mau Kak tanyakan dia misalnya nih, kalau tim lawannya kayak kasih key argumen yang bisa dibilang kayak masuk akal lah. Yang kayak strateginya kalian itu sebenarnya kayak apa sih buat kayak biar
0: me-counter gitu.
2: Gitu.
0: Kayak ini masuk akal banget ini lawanku bilang begitu. Tapi kita harus kontra gitu, kontra dengan apa yang dia sampaikan. Gimana sih cara untuk ini?
1: Sebenarnya kalau misal kayak gitu kita udah antisipasi Kak. Jadi hal pertama yang kita lakuin kalau misal semisal kita dapat pro nih. Nah, poin pertama yang harus aku lakuin itu pas case building adalah membayangkan kalau aku jadi kontra. Jadi aku akan mengeluarkan semua argumen-argumen yang akan aku keluarkan kalau aku misal kontra. Nah, habis itu aku sendiri yang balas. Jadi dari awal aku udah bilang ke jurinya, "Juri, kalau misal tim kontra bilang ABCD itu salah karena begini-begini." Jadi udah dari awal diantisipasi gitu sih Kak.
0: Coba kasih argumen aku yang kontra.
2: Tolong saya jangan.
0: Misal pro nih, aku pro bahwa
2: betul, tolong jangan tetap pemerintah. Tolong.
0: Aku pro kalau sekolah daring itu tidak
2: bagus,
0: terlalu efektif bagi siswa. Kamu counternya kayak gimana gitu? Kamu harus kontra dengan apa yang aku bilang.
1: Pertama aku bakal ngebahas dulu kenapa sekolah daring itu ada gitu. Pasti akan ada hal-hal yang memicu, akan ada prasyaratnya. Seperti mungkin, seperti yang terjadi waktu COVID, itu pasti akan ada urgensinya sehingga kelas daring ini ada gitu. Jadi pertama aku akan ngebahas itu ke dewan juri. Kalau dewan juri nggak semua situasi itu memungkinkan untuk terjadinya sekolah secara langsung itu sendiri. Misal ketika terjadi bencana besar mungkin, namun di sistem pendidikannya tetap harus berjalan seperti itu, maka sekolah daring inilah yang menjadi poin penyelamatnya itu sendiri. Jadi misal kalau tim lawan bilang ya tapi kan nggak efektif, ya terus caranya gimana kalau misal emang kejadiannya udah darurat gitu. Jadi kita harus ngebangun dulu landasannya itu apa, harus ada
0: harus
2: ada pondasinya Kak, biar nggak blunder.
1: benar,
0: karena itu paling penting ya, sama kayak membangun rumah kamu harus ada pondasinya, harus bagus dulu, jangan dimiring-miringin atau nggak bagus gitu, nanti ujungnya bakal terjungkal juga.
2: Tapi ini kan kalian bertiga nih, itu ada peran masing-masing gak?
1: Ada dong Kak.
0: Ada yang drummer, ada yang si...
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Itu ada Kak.
2: Itu kalian sendiri yang bagi atau coachnya yang bagi?
1: Enggak, di debat itu udah ada peraturan mekanismenya gitu. Jadi kayak kalau berlandaskan ke LDI nasional Kak, itu ada
0: LDI itu apa?
1: Lomba debat Indonesia.
0: Lomba debat Indonesia. terus
1: ada tiga pembicara, kan aku tiga orang nih Kak. Ada tiga pembicara, ada namanya pembicara ke satu, dua, dan tiga. Perannya beda-beda. pembicara satu, dia itu mendefinisikan, Kak. Kita definisin dulu nih, kita harus satu pandangan dulu nih tentang mosinya.
0: Oke. Okay.
1: Semisal kayak enggak bisa tuh kamu mandang AI itu gini-gini, sedangkan aku mandang AI-nya itu gini-gini, enggak bakal ketemu kan
0: debatnya. Oh iya, oke, oke, oke.
1: Kita harus mendefinisikan dulu. Oh, kita memandang AI itu gini-gini-gini loh gitu. Terus P1 juga itu tugasnya untuk lihat gimana kondisi sekarang, kenapa bisa mosi ini tiba-tiba muncul gitu. Jadi P1 benar-benar mendefinisikan tiap-tiap kata supaya tidak terjadi miskomunikasi gitu loh selama debat. Terus P2, kebetulan aku P2 Kak. P2 itu pembicara kedua bertugas untuk praktikal, gimana sih ini akan terjadi di status quo atau di kehidupan sebenarnya seperti itu. Jadi kayak aku akan membuktikan juri, kita berdebat ini untuk melindungi pihak ini loh, semisal masyarakat rentan yang ingin kita lindungi. Kenapa kita harus lindungi dan kenapa juga masyarakat ini akan terdampak. Jadi benar-benar aku membuktikan bagaimana ini akan berdampak secara langsungnya. Kalau P1 tadi kan definisi, kalau aku bagaimana tindakan secara langsungnya di prakteknya gitu.
0: Okay. Kalau yang P3?
1: P3 itu dia
2: nyimak kan ya?
0: Nyimak aja ya?
1: Jadi P3 itu dia menyimpulkan gimana perdebatan tadi. Kayak semisal dewan juri, debat ini kan maunya pihak mana yang menyejahterakan. Nah kita udah lihat kan, kami sebagai tim ini udah membuktikan gini-gini. Sementara tim lawan tuh belum. Jadi kayak dia tuh untuk membandingkan aja sih, Kak. Lihat okay. Nih, lihat ini salah gini-gini.
0: Berarti berat kini yang P3 tau apa?
1: Ya, berat. Istilahnya P3 tuh harus bisa cari salah-salahnya sih, Kak. Salah-salahnya lawan.
2: Kalau saya jadi P3 tak suren. Aduh.
0: Tapi kita ke coachnya dulu nih. Coach, apakah ada juga pertimbangan untuk memilih siapa yang P1, P2, P3 ini?
3: Oke, sebenarnya saat saya melatih Vira dan tim, mereka sudah datang dengan pondasi, Kak, kami udah punya kami udah punya
0: formasi,
3: formasi dari tim kami. Mereka sudah menjelaskan semisal Rindu P1, Vira P2, kemudian Kesha P3. Jadi saya merasa merasa bahwa saya akan lihat dulu cara mereka berdebat. Saya lihat bahwa tidak ada urgensi apapun untuk mengubah formasi itu. Karena saya merasa udah cocok,
2: udah pas gitu.
3: Gak usah diubah gitu.
0: Yeah.
3: Beda sama waktu saya latih juga yang kelas 10. Jadi saat mereka berdebat, karena mereka belum punya formasi, jadi saya menyarankan kepada mereka bahwa kamu itu dari cara argumentasi kamu lebih cocok untuk survive kayaknya jadi pembicara satu. Ada kayak gitu. Jadi lebih dilihat sih, Kak, bagaimana cara mereka berargumentasi. Karena saya jujur, kan saya juga anak debat dan kebetulan saya tuh pembicara pertama.
0: Nah,
3: gimana caranya? Dulu coach saya menentukan saya cocoknya jadi pembicara pertama karena saya orangnya agak bingung gitu kalau mendengarin banyak orang. Saya enggak mungkin bisa jadi P3 karena saya kayak
0: enggak bisa menyimpulkan.
3: Saya harus mendengarkan banyak sekali individu yang berbicara, jadi kayak saya enggak bisa. Jadi saya merasa bahwa saya sangat safety untuk jadi pembicara pertama yang memikirkan hal-hal dasar atau pondasi-pondasi dari argumentasi. Nah, fun fact, aku lihat dari timnya Vira, dari P1-nya, aku tanya kayak, kenapa kamu tertariknya jadi pembicara satu? Dan dia menjelaskan bahwa, iya sebenarnya saya juga gak cocok, Kak, kalau harus berpikir dengan cara melibatkan

0: terus ada dalam bagian prosesnya mereka juga hal yang saya banggakan untuk diri saya sendiri. Apalagi saya dengarkan ceritanya mereka, Kak, kami ini udah kalah loh berkali-kali gitu-gitu. Jadi saya jadi POV saat mereka lomba, saya cuma bilang dalam hati saya, kalau ini enggak juara satu ini udah pasti nangis. Saya bilang harus sebersungguh-sungguh itu karena kalian pasti tidak sesiap itu mi buat kalah lagi.
1: Betul, kan? Betul, betul.
0: Jadi mereka benar-benar ngebuktiin itu.
1: Betul.
2: Pastinya biasa. Perasaannya lega ya, Kak, setelah setelah mereka akhirnya menang.
1: Iya, luar biasa. Karena kan udah prepare-nya udah sebesar itu dan udah siap jadi juara juga Viranya.
2: Tapi kalau dilihat dari ini nih, dia cocoknya jadi pembicara apa?
1: Oh, aku sih jago membangun pondasi juga sih.
3: Aduh. Satu juga kan.
2: Pondasi rumah tangga kali ya maksudnya.
1: Tapi coach, ini aku mau nanya lagi nih, karena kan Vira nih kalau dari ngomongnya tuh udah cepat banget.
2: Speed run dia, Kak. Iya.
1: Apakah itu juga dilatih dan juga cara mimiknya berbicara itu juga ada ini enggak, ada latihan juga untuk kalau ikut debat gitu?
0: Sebenarnya kalau dalam debat parlementer tuh, Kak, jarang sekali kita temui debaters yang gak nge-rap. Kayak jarang. Emang ciri khasnya kayaknya gitu. Jadi kayak bagaimana sekarang pengalaman atau untuk bisa menjuri dalam konteks perdebatan itu butuh banyak kayak sertifikasi, pengalaman dan lain-lain, karena kita harus beradaptasi sama debaters-debaters yang seperti Vira yang mereka pasti kalau hasil penjurian kita semisal tidak sesuai dengan harapannya mereka, dia bisa datang debat sama dewan jurinya. Jadi sekarang dunia perdebatan itu benar-benar tricky kalau dalam konteks kita mau jadi juri. Benar-benar harus dilatih juga kayak gitu.
2: Berat-berat sumpah.
0: Kemudian kalau soal mimik wajah dan lain sebagainya, biasanya itu terbentuk secara natural aja sih, Kak, karena which is kalau kita yakin sama argumentasi kita, muka sombongnya itu
2: kegetaran. Muncul sendiri.
1: Tapi kan itu ada penilaian sendiri enggak sih, Kak?
0: Kalau dalam debat parlementer itu enggak ada.
2: Enggak ada
0: kayak,
2: berarti.
0: Enggak apa-apa, it's okay. Kecuali kalau dalam debat hukum yang benar-benar seformal itu, seundang-undang itu dan lain-lain, itu biasanya mimik wajah itu berpengaruh.
1: Oke. Berarti kalau debat, Kak, saya muka datar saja.
2: Gak bagus dong. Kan orang debat pasti kayak, aduh gimana ini, gimana ini, kayak
1: gitu. Ekspresi juga ikut meyakinkan ini ya, lawan itu ciut atau enggak percaya dirinya kita.
0: Iya, terkadang dari ekspresi muka, apa ya, kayak gestur tubuh dan lain-lain, even itu tidak berpengaruh ke penilaian juri, tapi
2: berpengaruh
0: itu,
2: ke lawan.
0: Tapi itu bisa dibilang kayak strategi gitu loh, Kak. Yang kayak
1: saya bisa lebih dekat sama mic.
0: Saya harus menunjukkan bahwa muka saya meyakinkan, gestur tubuh saya juga meyakinkan. Sekalipun ini enggak dinilai sama juri, setidaknya ada pressure buat lawan kita.
2: Karena kayak kalau kita mungkin bisa dibilang kalau main ganas ya pasti lawannya ciut juga.
1: Betul.
2: Siapa yang enggak ciut coba kalau gitu.
1: Oke. Vira. Iya, jadi Kak, gimana sekarang setelah jadi juara, apakah pengen ikut lomba lagi selanjutnya?
3: Iya dong, Kak. Udah, karena kayak
1: percaya
3: pasti
1: diri ya?
3: Iya, pasti udah ada percaya diri dan udah merasa kayak, oh kayaknya kita bisa lagi deh gitu.
2: Bisa lebih lagi.
3: Udah
2: mau next coba hukum.
3: Boleh, Kak, boleh.
1: Udah siap go internasional, go nasional.
3: Amin.
2: Bawa Sulawesi Selatan juga pastinya dong.
1: Harus bisa ini sih, kayak selalu latihan aja debat.
3: Iya, Kak, siap.
1: Kalau kayaknya kamu debat sih udah jago banget.
2: Udah makanannya. Tapi kalau bisa dibilang mereka ini sebenarnya Vira sukanya debatnya itu yang kayak apa, yang hukum atau yang apa tadi?
0: Parlementer.
2: Oh itu.
3: Fun fact, Kak, lomba pertama aku sama tim aku tuh hukum.
2: Kebetulan
3: hukum di Unhas lombanya. Dan yang adain juga fakultas hukum. Cuman waktu itu kita cuman stuck di semifinal aja, Kak. Dan kebetulan gak ada juara tiga. Jadi benar-benar yang diambil tuh cuman juara satu dua. Jadi benar-benar tuh sakit hatinya dalam banget. Soalnya kita bisa dapat juara tiga, terus tiba-tiba cuman dapat juara satu dua. Jadi dari situ aku udah trauma, Kak. Kayak udahlah guys, kayaknya emang kita gak dihukum deh. Parlemen aja deh kayaknya ya. Jadi kita akhirnya lomba-lomba seterusnya kita parlemen. Dan udah nyaman juga sih, Kak.

0: karena lebih fleksibel dan kayak inti dari manfaat debat ini kita dapat kayak oh logika, kita nggak berlandaskan undang-undang tapi gimana kita berpikir solusi secara dari suatu masalah juga. Gitu
1: Wow. Tapi kalau dari orang tua kamu ngedukung nggak sih, apakah kayak ada perdebatan juga?
0: Enggak dong, enggak. Alhamdulillah sih ngedukung kak, karena emang benar-benar manfaat dari debat ini banyak banget. Cuman lebih diingatkan lagi nilainya di sekolah jangan turun gitu.
1: Iya, harus dong ya.
0: Stabil,
1: harus.
0: Iya.
1: Jangan sampai nilaimu turun, kau ikut debat sama orang.
2: Enggak gini, dia kayaknya di. Saya pikirnya dia mau bilang saya didukung karena orang tua saya nggak mau debat sama saya.
1: Gitu. Bahaya kan kalau ngikut debat terus dibangun pondasinya dulu. Bayangin nilai itu bukan apa-apa.
0: Kayaknya nggak berlaku deh kak sama orang tua itu ya.
2: Aduh iya lagi kan.
1: Jadi luar biasa sih kalau memang itu menjadi. Tapi nantinya kamu pengen kan ini ada kelas 11. Udah ada ancang-ancang kuliah nanti gimana?
0: Kebetulan pilihan pertama aku mau IPDN sih kak, kedinasan.
1: Itu dulu aku pengen juga.
0: Oh iya, aku mau itu kak. Cuman pilihan keduanya aku mau hukum aja sih kak.
1: IPDN bagus.
0: Iya IPDN bagus, cuman kalau pilihan terakhir banget aku mau hukum. Cuman
1: tinggi kamu berapa? 165?
0: Tinggi aku 160 mungkin, 159 iya segitu.
1: Bisa lah IPDN masuk.
2: Termasuk tinggi loh buat ukuran cewek.
1: Bisa banget itu, tapi kalau kamu tertarik hukum juga boleh.
0: Soalnya aku kayak tertarik banget politik pemerintah gitu loh kak, kayak aku suka deh kayaknya.
1: Bisa jadi ini apa, pengacara, siapa sih? Hotman Paris?
0: Hotman Paris.
2: Bisa the next Mbak Najwa Shihab.
1: Itu juga, iya.
2: Najwa Shihab cabang Makassar.
0: Boleh.
1: Tapi kalau di media sosial kamu ini gak kayak aktif menyuarakan kayak
0: pendapat. Cuman kan aku masih sekolah ya kak, jadi kayak belum sewow itu sih. Cuman paling repost-repost aja gitu-gitu. Cuman aku suka kok baca berita-berita kayak oh ini lagi gini gitu.
1: Okay.
0: Kan sebagai pelajar kita cuman bisa ngelakuin dulu ya untuk sampai.
2: Iya.
1: Aku suka sih kayak ngajak orang-orang berdebat soal pemerintah.
0: Boleh kak.
1: Enggak, bercanda.
2: Suka nggak ini apa di medsosnya tentang ini pemerintah atau apapun itu?
1: Iya kan kesibukannya
2: itu.
1: Beliau emang debat ya?
2: Juga, basicnya juga memang di debat.
3: Sebenarnya sekitar 6 bulan yang lalu kayaknya kak, itu aktif banget sosial mediaku bahas perpolitikan, isu-isu yang lagi hangat dan lain sebagainya. Itu kepake banget Instagramnya. Tapi aku merasa saat aku memasuki fase semester 7 itu kayak beban pendidikannya tuh kayak udah besar banget. Which is harus kerja dan lain-lain. Jadi itu terbengkalai sendiri sosial medianya. Jadi dipakainya sekarang itu benar-benar kalau ada waktu luan dan lain-lain. Gak seaktif dulu.
1: Karya aslinya orang mana kak?
3: Aku orang Polman. Tapi fun fact, semua teman-temanku selalu mengira aku orang Jawa. Dan saya bukan orang Jawa.
1: Mungkin karena cara ngomongnya.
2: Iya, kayak halus
1: gitu. Enak didengar ya. Tapi enggak tahu kalau diajak berdebat.
2: Takut ini kalau diajak berdebat.
1: Tapi aku punya games nih buat kalian. Ini kayaknya.
2: Ini aku enggak masuk kan.
1: Kalau mau juga boleh.
2: Jangan, saya takut.
1: Ini coba aku baca-baca dulu ya. Ini harus setuju atau tidak.
3: Oke.
1: Setuju atau tidak.
2: Ada alasannya enggak?
1: Nanti kita tanya alasannya. Setuju, kalian berdua enggak? Setuju karena kalian aktif di bidang debaters. Ya, debaters ya namanya.
2: Udah tahu aku. The next karai debat.
1: Harus dijawab cepat ya. Terus nanti kita tanya alasannya kenapa.
0: Okay. Ini kalau beda enggak apa-apa kan Kak? Kalau beda misalnya jawabannya it's okay?
2: Enggak apa-apa.
1: It's okay, enggak apa-apa.
2: Enggak ada yang ngehujat.
1: Yang pertama, debat itu harus menang, setuju atau tidak?
3: Tidak.
0: Tidak sih. Enggak.
1: Coba kita tanya alasannya kenapa.
2: Dari siapa?
3: Dari Vira aja dulu.
0: Karena aku rasa setiap topik itu pasti kayak sebenarnya tidak ada yang benar kalau dalam dunia perdebatan itu kalau ada mosi itu tidak ada pihak yang benar dan yang salah, tapi pihak siapa yang bisa memberikan pembuktian yang paling bagus kak. Dan aku rasa menang kalah di debat itu nggak apa-apa asalkan kita udah berhasil menyuarakan semua argumentasi yang kita rasa oh ini udah maksimal banget nih, tapi kan penjuriannya tuh balik lagi ke jurinya gitu. Jadi aku ngerasa setidaknya aku merasa puas karena semua argumentasi yang udah aku pikirin, yang udah aku tulis itu setidaknya tersampaikan, dan kalau hasilnya ya terserah jurinya aja sih kak.
1: Iya. Kalau dari Kak Ria?
3: Karena aku merasa pertama debat itu kan tim. Dan tim adalah solidaritas bersama. Dan penyakitnya kalau lombanya itu per tim toh kak, rasa egoisnya itu besar banget. Jadi yang sering terjadi adalah parameter kenapa saya, kalau secara pribadi itu sah-sah saja kalau kita merasa bahwa dengan semua kerja keras ini debat itu harus menang, it's okay. Tapi masalahnya adalah kita gak debat sendirian, kita punya teammate. Kita gak tahu. Mungkin mereka juga sudah bekerja keras, tapi mungkin saat lomba ada sesuatu dan lain hal yang di luar kendali kita. Jadi parameter keikhlasannya juga harus besar, kayak nggak harus menang. Setidak-tidaknya kita sudah dapat semua benefit itu selama proses pembelajaran semisal. Dan yang paling aku sadari adalah beda bang, kalau kita nggak menang setidaknya kita udah ada di lomba itu. Jadi kayak gitu menurutku.
1: Next pertanyaan kedua. Setuju atau tidak, orang yang percaya diri pasti jago debat?
0: Setuju.
3: Setuju.
1: Kenapa?
0: Karena kalau misal kita mau berdebat kan kita harus ngeyakinin. Kalau kita gak percaya diri udah pasti lawan kayak juri lihat bagaimana tim ini itu dari awal juga gak percaya sama argumennya. Jadi buat apa kita percaya argumen mereka kan? Kayak gitu.
1: Kalau dari Kak Ria?
3: Aku percaya sekalipun mereka tidak dalam konteks yang debat formal, LDI atau debat hukum dan lain sebagainya, setidaknya mereka jago debat, even debat sama pacarnya, sama temannya, dan lain-lain. Kayak gitu.
1: Oke. Next Kak, masih ada nih. Setuju atau tidak, debater yang baik harus bisa mengakui dirinya salah?
0: Setuju.
1: Wih, setuju banget.
2: Chemistry-nya kuat nih.
1: Coba Ale, kenapa bisa setuju?
2: Saya langsung beda argumen sendiri.
1: Bisa dijelasin?
0: Soalnya dalam perdebatan tuh kak, kita tuh gak boleh nutup mata kalau di sisi kita itu juga ada negatifnya. Tapi gimana sih kita ngebuat hal negatif itu tetap akan ada benefitnya juga. Jadi kayak oh iya, juri aku ada negatifnya gini. Namun itu juga tidak akan seburuk itu pada akhirnya kayak gitu kak. Jadi kayak kita nggak bisa nutup mata kan di sisi kita tuh banyak salahnya juga. Justru malah ketika kita ngerasa oh di sisi aku nggak ada salahnya, itu malah ngasih celah ke lawan kayak juri lihat bagaimana dia terlalu meromantisasi di sisi mereka kayak gitu. Jadi itu malah peluang yang besar banget buat ditangkis sama lawan.
1: Oke. Kalau dari Kak Ria?
3: Kalau aku pribadi karena Vira udah jawab dalam konteks perdebatan, ya menurut aku kalau ini ditarik lean back-nya ke kehidupan pribadi, mengakui sebuah kesalahan kan itu diajarin dalam debat. Dan aku merasa ini adalah hal yang sangat penting untuk seorang manusia, which is karena dia makhluk sosial.
1: Bukan karena dia cewek ya
3: kayak. Iya.
2: Kayaknya persoda banget.
0: Dan tadi cewek mulu ya.
2: Sampai dia tersebelah.
3: Jadi apa ya? Kayak karena kita makhluk sosial, kita selalu butuh sama orang lain. Jadi kita memang harus berani untuk mengakui kesalahan itu sendiri. Begitu.
1: Oke. Terakhir nih kak, terakhir banget Mi nih. Kau nanti siapkan pertanyaan terakhirmu nih. Pertanyaan closing. Ini terakhir kak. Setuju atau tidak, diam adalah strategi terbaik ketika argumen kita lemah?
3: Tidak.
2: Kau saya ingat.
1: Alasannya Ale. Oke, coba dikasih alasannya kenapa?
0: Karena setidaknya, kalaupun argumen kita lemah, setidaknya akan ada bentuk pembuktian atau bentuk effort yang diberikan. Karena kalau argumen kita udah lemah, kitanya diam, itu malah membuktikan kayak oh iya loh dia salah, oh dia lemah.
1: Dia gitu. Udah nggak bisa membuktikan
0: iya,
1: apa-apa.
0: Bener.
1: Oh iya.
0: Jadi aku rasa setidaknya, pun kalau memang argumen aku lemah, setidaknya akan ada bentuk pembuktian dan bentuk percaya dirinya setidaknya akan ada bentuk kayak oh iya dia berusaha memperjuangkan, setidaknya kalaupun memang dia lemah ada usahanya untuk membuktikan, ada kepercayaan dirinya. Karena kalau sudah argumennya lemah, kita bawainnya secara malas-malasan atau mungkin diam seperti yang kakak bilang tadi, aku rasa itu membuktikan dulu kalau oh iya loh argumennya memang tidak ada apa-apanya gitu.
1: Iya. Kalau dari Kak Ria?
3: Kalau menurut aku pribadi ya, karena dalam lomba debat akan selalu ada menang dan kalah. Itu beda sekali perasaannya kalau kita kalah dengan tipping point yang tipis, semisal beda 1 atau 2, dengan beda, semisal marginnya beda 10 poin. Setidak-tidaknya kalau kita perbedaan poinnya itu 1 atau 2, berarti ada bentuk usaha yang kita lakukan.
1: Betul,
3: artinya
1: betul.
3: Kita nggak diam aja begitu. Sekalipun marginnya sangat tipis dan kita tetap kalah, setidaknya kita akan merasa bahwa sedikit lagi aku bisa sama atau bahkan bisa menang. Dibandingkan kalau kita diam, marginnya beda jauh banget, beda 15, malu-malu banget itu lihat format penilaian.
1: Nah, kayak gitu. Betul. Oke deh. Coba disimpulkan oleh dari semua. Kau kan P3-nya.
2: Saya blunder.
1: Oke, terakhir Alia, mungkin ada pertanyaan penutup dari
2: Tonga. Setuju atau tidak datang di Pro 2 itu menyenangkan?
0: Oke.
1: Setuju, ya setuju. Oke deh, mungkin terakhir Kak, mungkin harapan-harapan dari Vira buat kedepannya, apa sih yang ingin kamu banggakan dari diri kamu sendiri dan apa yang pengen kamu capai gitu?
0: Harapan aku kedepannya, semoga aku selalu semangatnya tuh tetap sama terus Kak, semoga aku juga selalu konsisten, semoga selalu dipermudah dan dilancarkan juga.
1: Itu aja. Untuk coachnya mungkin bekal untuk orang-orang di luar sana yang pengen jadi kayak Vira, yang pengen aktif di dunia debaters ini, apa sih pesan-pesan buat teman-teman berdua di luar sana, Kak?
3: Oke. Saya percaya orang yang debat itu orang yang keren banget. Dan kalian bisa buktikan itu di dunia perkuliahan atau SMA. Dan gimana sih caranya buat memulai itu? Tidak instan. Kalian gak bisa parameter saya latihan 1 atau 2 kali saya bisa sama seperti Kak Vira semisal. Enggak, itu ada proses jatuh bangun. Tapi kalau kalian konsisten, kalian tidak menyerah, pasti akan ada waktu di mana kalian menikmati usaha tersebut.
1: Banget.
2: Dalam nih kata-katanya.
1: Kalau Ale gimana Ale?
2: Saya enggak tahu. Saya bukan debaters.
1: Oke, thank you banget Kak Vira dan juga ada Kak Ria udah nemenin kita di sore ceria karena kita dibatasin waktu juga. Udah jam 5, Kak. Jadi thank you banget teman berdua, thank you banget kalian berdua dan juga teman berdua yang udah dengerin kita juga di live YouTube. Guru-gurunya juga jangan lupa saya sama. Ada gurunya siapa tadi yang ikut?
0: Pak Yusran mungkin.
1: Pak Yusran, selamat sore Pak. Oke deh, thank you banget kalian berdua. Habis ini aku masih lanjut bareng Ale sampai jam 8 nanti. Jadi buat kalian thank you banget. Nanti kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi kalau menang lagi nanti datang lagi ke program.
0: Oke, siap.
2: Pasti kami tunggu undangannya.
1: Oke. Oke deh, sampai nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu. So, aku bareng Ale break dulu. Ini dia satu lagu yang bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.

Balik lagi di 96,8 FM Pradewa dari Makassar, teman terbaik kamu dalam Pradewa, masih di sore ceria bareng Ryan nemenin kamu dalam Pradewa sampai jam 8 nanti. Dan sekarang udah jam 7 dalam Pradewa, waktunya kita bahas soal teknologi ya dalam Pradewa. Jadi seperti biasa di hari Rabu pukul 7 dalam Pradewa, selama 1 jam kita bakal bahas, kita update soal perkembangan teknologi ya. Jadi seperti apa pembahasan kita sebentar dalam Pradewa karena udah jam 7 juga. Kamu yang penasaran jangan kemana-mana dulu ya, karena aku bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi dalam Pradewa stay tune di 96,8 FM Pradewa Makassar, teman terbaik kamu.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman pedua, kita bakal bahas soal teknologi ya teman pedua. Dan mungkin ini adalah salah satu pembahasan yang menarik ya kak. Apalagi teknologi sekarang udah berpengaruh banget dalam kehidupan kita teman pedua. Dan kali ini saya pengen bahas soal dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Dan ya teman pedua, mungkin teknologi sudah membawa perubahan yang sangat besar juga dalam kehidupan manusia ya. Dahulu mungkin untuk berkomunikasi dengan orang ya yang mungkin berada di tempat yang jauh atau orang yang nggak bisa kita gapai sampai dua itu susahnya susah banget ya, dan sekarang kita kayak di rumah aja tinggal buka smartphone udah bisa kayak video callan, udah bisa chattingan. Itu mungkin berpengaruh banget bagi kehidupan kita. Sekarang kita dapat kayak mengirim pesan, melakukan panggilan itu tanpa harus effort untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat-sangat memang kita effort gitu terhadap dua. Karena sekarang teknologi udah semakin canggih, membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, dan dengan adanya internet juga berbagai informasi mengenai pendidikan, berita, kesehatan, hiburan, dan juga berbagai pengetahuan lainnya dapat kita akses lebih cepat terhadap dua. Dalam bidang pendidikan mungkin teknologi memberikan banyak kemudahan juga, kayak belajar dapat mengikuti pembelajaran secara daring,

susah untuk membedakan mana sih informasi atau konten-konten yang terbuat dari AI dan juga buatan dari manusia itu sendiri, Trans P2. Namun, dibalik kemudahan tersebut juga, Trans P2, perkembangan teknologi memiliki dampak yang negatif juga. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap teknologi. Jadi Trans P2, penggunaan smartphone atau HP yang selalu kita bawa tiap hari dan juga media sosial yang berlebihan dapat membuat seseorang tuh sulit melepaskan diri dari perangkatnya, Trans P2. Akibatnya juga kayak waktu untuk belajar, beristirahat, berolahraga atau berinteraksi langsung dengan keluarga itu atau teman kerabat kamu itu bisa berkurang ya. Karena banyak banget momen-momen yang kayak kita lagi ngumpul nih, lagi bareng-bareng teman, tiba-tiba pada sibuk main HP, sibuk ngelakuin aktivitas sendiri, dan akibatnya serasa kayak kita dekat tapi rasanya jauh, Trans P2. Ada juga yang jauh tapi rasanya kayak dekat gara-gara ada smartphone ini. Tapi yang saya notice di sini adalah ketika kita berada dalam suatu keadaan yang sama, di ruangan yang sama, terus kita hanya ngobrol dengan aktivitas handphone kita, itu menjadi salah satu bukti bahwa pengaruh teknologi dalam kehidupan kita itu ada pengaruh negatifnya juga, Trans P2. Jadi intinya kita harus bijak ya untuk menggunakan yang namanya teknologi. Jangan sampai gara-gara teknologi seperti ini kita dibuat seolah-olah yang dekat terasa jauh ya. Jadi Trans P2 itu mungkin menjadi salah satu faktor negatifnya juga. Dan sebentar Trans P2 kita masih bahas juga perkembangan teknologi, masih ada beberapa hal pengaruh-pengaruhnya juga yang bakal kita bahas. Buat kamu yang masih penasaran apa-apa saja, jangan kemana-mana doang.

di sore hari ini, sore ceria Trans P2. Dan kali ini kita pengen bahas soal masih teknologi ya Trans P2. Dan tadi aku udah beberapa spill soal dampak negatifnya juga dari teknologi itu sendiri. Dan teknologi juga Trans P2 dapat memberikan tantangan dalam dunia pekerjaan ya. Jadi perkembangan otomatisasi dan kecerdasan buatan membuat beberapa pekerjaan itu dapat dilakukan dengan bantuan mesin atau sistem digital. Namun di sisi lain, Trans P2 perkembangan tersebut juga memberikan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya belum ada. Jadi Trans P2, kita harus bijak ya dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Gunakan teknologi sesuai kebutuhan dan jangan sampai berlebihan. Terus juga batasi penggunaan HP dan juga media sosial, terutama ketika kita sedang belajar, makan bersama keluarga, atau mungkin lagi beristirahat. Yang ketiga, Trans P2, kamu harus periksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan membagikannya ke orang lain juga. Dan yang terakhir, Trans P2, manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif ya, seperti kayak belajar, mengembangkan keterampilan, mencari informasi, dan juga menghasilkan karya Trans P2. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita manfaatkan juga, tapi pengaruh negatifnya juga pasti ada juga Trans P2 jika digunakan secara berlebihan dan juga secara intens. Itu bakal berpengaruh dalam kehidupan kita, apalagi dalam faktor negatifnya juga ya. Jadi buat Trans P2 harus bijak, teknologi itu dapat memberikan pengaruh yang negatif buat kehidupan kamu. Dan juga Trans P2, untuk menentukan apakah dampaknya baik dan juga buruk, kita harus tahu memilah gitu mana informasi yang kita terima dari teknologi itu sendiri. Oke deh Trans P2, itu dia informasi yang aku bahas soal perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan Trans P2 abis ini di jam 8 sampai jam 9 nanti bakal ada MLC langsung relay dari Jakarta. So Trans P2, aku Rai pamit undur diri and see you. Bye bye Trans P2.

0: baik.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi. Bener, lagi iya hektik-hektiknya ya.
0: Benar sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, yeah, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam hari ini.
1: Bener. Ya dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Zaki.
0: Yeay.
1: Buat kamu di sini.
0: Salah-salah bukan.
1: Sakit. Cuman di twist doang. Ini bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman bro 2 nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Oh, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu. Lo
0: bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya benar.
0: Tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru nggak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimarket di PT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Benar.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positif
1: ya, benar. Jadi beda sama ngurus Anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu. Cat person
2: asik.
1: Kan?
2: Cat person gue. Aduh, jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, terima kasih Broder, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya?
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambarin nih.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
2: Kayak siaran bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya sebenarnya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi. Gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah Maju Satu-Satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lu nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlu lah. ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu gak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener,
2: lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Wise.
1: Keren, gitu, wise ya. banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Jangan terlalu diininin pak.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa gitu.
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia Maju satu-satu dari Sakit.

0: DMLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sakti.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Bener. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor 2-nya omongan.
0: Nomor 1-nya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lu Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik seru sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu Dir?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sasabil.
1: Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasih.
2: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
1: Tadi
2: pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya.
2: Seru kan? Seru kayaknya.
0: Bener. Boleh, lagunya juga gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya ilham ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak? Kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gua gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya. Banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kipe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
1: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Biar pastiin kamu tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Music
1: Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Iya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Benar. Itu tuh terus.
0: Benar. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang sakit ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener. Kalau menurut gue ya itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak sorry, produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikutnya katanya.

0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel, kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa enggak tahu? Gua ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian iya, semua manusia. Gua pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya, colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya, yes. Guys ya.
0: Benar-benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir, dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Asik.
1: Keren.
0: Keren, bro.
1: Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda, bro.
1: Udah beda, ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben.
1: Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya, Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap Sakip. Sakipnya tuh di sini.
1: Sakip ya.
0: Baru
1: gitu. Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
0: Udah dari tadi gini. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Kepencet emot. Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, kakak-kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: tapi salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174POB, request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapat prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: teman Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman, terus.

99,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ya kan? Jaga malam, jangan galau malam-malam sama Nindi di malam hari ini, teman Pro 2. Dan karena udah jam 10, jadi saatnya aku nemenin kamu di notifikasi malam. Kira-kira di notifikasi malam hari ini datang dari mana dan apa enak dibahas nantilah habis ini ya. Bentar lagi doang kok, nikmatin lagu-lagu enaknya dulu. Abis itu aku kembali lagi, kita curhat-curhatan bareng di notifikasi malam.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghasilkan suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, with Nindi DH di hari ini. Dan ini karena besok ada jadwal bulu tangkis nih, teman Pro 2, gak tahu jadi apa enggak gitu ya, dari teman-teman yang ada di RRI Makassar. Jadi kita mau main bulu tangkis gitu, udah 2 minggu berjalan, artinya udah 2 kali berjalan karena seminggu 1 kali. Dan aku jadi penasaran, kira-kira kamu ada gak sih list olahraga yang dari dulu kamu penasaran banget pengen kamu coba? Ada yang mungkin udah kesampaian, ada yang belum, silahkan. Di 08114108 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Pro2 Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital dan di Play Store App Store kamu ya. Aku tunggu sampai jam 11 nanti.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi ngebahas tentang olahraga yang pengen kamu cobain dari dulu itu ada enggak sih? Karena aku pribadi ya ada lah, tapi bukan untuk aku cobain sih, tapi untuk aku konsistenkan gitu. Itu yang sebenarnya menurutku cukup sulit konsisten, tapi enggak apa-apa, kita dasarnya dulu nih olahraga yang bikin kamu penasaran dan pengen cobain. Ini dari banyak komentar, ada macam-macam ya. Dari Rati katanya pancing. Memancing juga kayaknya menarik ya. Tapi aku enggak tahu itu olahraga apa bukan tuh. Terus ada Putri surfing, badminton, Kim BWBS, boxing dan karate. Aya Rich Girl. Wah, ini lebih ke bela diri ya. Gimnastik dari Anissa. Selentar itu kah kamu? Free diving dari Ocha Kuat. Ini harus banyak modalnya karena ya harus di laut lepas, peralatannya juga mahal-mahal, si mentornya atau guide-nya juga mahal sih menurut setahu aku ya, karena aku ada beberapa vlog-vlog yang bikin dan benar-benar nge-spill harganya tuh, menurut aku shock. Dari Kani Jack, basket, Ami, surfing dan skydiving. Wah, ini surfing sih menarik ya, tapi aku memang bukan tipe orang yang berani gitu, yang berani yang ekstrim tahun kedua. Terus kemana lagi? Panjat tebing dari Green Tia. Wih, ini juga kalau dulu sih aku lihat kayak orang yang panjat tebing tuh anak kuliahan kayak keren banget gitu ya. Tapi sekarang udah jarang sih aku lihat langsung. Bener-bener di tebing ya, maksudnya akan ada yang papan-papan tebing tuh yang biasanya kayak di Taman Pakui itu ada kan, biasanya orang latihan di situ. Dari Dimsum katanya para layang, sering lihat di puncak, pengen coba tapi fobia ketinggian, naik lift aja geter. Berarti kamu ganti yang lain. Kalau takut jangan dicoba ya. Karena kan para layang tuh butuh nggak boleh yang sakit jantung, nggak boleh yang sakit ini sakit ini, tuh banyak persyaratannya dulu tuh yang harus kamu tanda tangani. Setahu aku ya, apa setak ya memang. Dari Roses katanya renang, please aku pengen jago renang tapi aku takut air. Ya itu susahnya, harus berani dulu dong ya. Rahmat Dani, kalau main volley masih bisa dilakukan, speak keras. Kalau aku bisa main cuma sekedar biasa aja. Oh, mau yang kayak kelihatan pro gitu ya, pro max gitu ya. Oke, aku note ya. Nah, buat kamu yang pengen cerita juga olahraga apa yang kamu pengen coba, boleh 08 11 410 968 WhatsAppnya, Instagram di Reden Diskurs Pro 2 Makassar. Aku tunggu juga di Reden Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu ya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

tapi aku lupa namanya apa, di salah satu lapangan ada di Makassar. Nanti kamu coba cari deh, kayaknya sih itu patut dicoba. Tapi aku nggak tahu apakah harganya bikin kita miskin apa gimana gitu ya. Kamu cek aja. Jim dari nama samaran. Wih, ini namanya aja udah samaran gitu ya. Jim, oke, okay, harus wajib dicoba. Aku ada salah satu gym di kota Makassar, tapi ini khusus cewek nih, nama samaran. Kamu cewek nggak? Jadi dia tuh, aku nggak tahu berapa per bulannya, cuman kamu bisa coba 35.000 dulu untuk sekali nyoba, itu udah full pakai alatnya. Kalau misal kamu cocok, kamu bisa daftarin member gitu, bayarnya per bulan beda lagi, tapi kamu udah bisa kesana bebas kapanpun kamu mau, sebanyak seberapa kali pun kamu mau. Pingpong dari Momshi. Momshi, di sini kita ada pingpong meja tenis, tenis meja kan, sama nggak sih, sama dong harusnya ya. Di Makassar, di area Makassar tuh banyak atlet tenis meja loh, baik bapak-bapak dan ibu-ibunya. Jadi Momshi harus coba. Memana dari Cherry Waves. Ya, Memana banyak di mall gitu. Ya, ini aku sekalian rekomendasikan aja, kan kamu pengen cobain, cuman mungkin belum tahu tempatnya dan segala macamnya. Nah, Memana ada mall, atau mall di Nipah, itu ada bukan arena yang gede, tapi lumayan lah untuk sekedar rasa penasaran kita, memenuhi rasa penasaran gitu. Naik gunung, Aurora Rachel. Kenapa sampai sekarang nggak naik gunung? Naik gunung dong, kita kan banyak nih di Malino tuh ya. Coba cari teman, cari apa namanya lagi, tapi cari orang-orang yang sefrekuensi gitu. Ajay, olahraga lempar lembing. Jangan digabung-gabungin dua olahraga menjadi satu dong. Aku kan jadi bingung ya. Dan by the way, teman Pro 2 udah mau jam berapa nih? Udah mau jam 11 ya kan? Saatnya aku pamit. Aku mau say thanks dulu buat kamu nemenin malam aku dari jam 9 tadi sampai jam 11. Udah lewatin juga musik live chat tadi, komunitas juga udah, thank you banget. Dan of course habis ini kamu akan nikmatin lagu-lagu lagi yang enak dari musik director kita yang Suci Hilyani. Aku pamit, sampai ketemu di saran-saran aku berikutnya. Semoga notifikasi malamnya ada notifikasi yang lebih seru lagi untuk kita bahas ya. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, pernahkah kita mengingat-ingat setiap jasa-jasa seorang ayah? Iya, seorang lelaki paruh baya yang senantiasa bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, yang mengesampingkan rasa ngantuk, rasa sakit, demi memperjuangkan harapan-harapannya, menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Seorang lelaki yang berjuang bersama wanita bernama ibu, membesarkan putra-putrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Sahabat, pernahkah kau perhatikan wajah tuanya yang penuh kerutan di dahinya, yang coba meredam rasa lelah, rasa marah, yang dibalut dengan senyum manis agar tidak membuat anaknya khawatir dan sedih? Lelaki tua yang senantiasa terbangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anaknya yang nun jauh di sana, yang senantiasa khawatir kala kabar tidak kunjung datang, yang senantiasa memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun terkadang kita tidak pernah mengingat beliau. Kita sering sibuk dengan aktivitas sendiri, sibuk dengan pasangan, ketimbang mengingat ayahanda yang jauh di kampung halaman. Terkadang kita malu ketika ayah datang menyambangi kekosan hanya karena gaya berpakaian yang kita anggap norak. Padahal beliau sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya demi bertemu dengan anaknya, dengan membawa buah tangan hasil dari panen di kampung. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak wajah lesu seorang ayah saat ini. Pernahkah kita menangkap gurat kelelahan, gurat kerisauan? Sayangnya kadang tidak. Sahabat, seringkah kita mendoakan beliau, atau kita malah sering melupakan beliau? Sudahkah kamu memeluknya dengan penuh kasih dan merasakan degupan jantungnya di dadamu? Mari sahabat, kita muliakan ayah kita, kita muliakan ibu kita, kita muliakan keduanya dengan sayang cinta yang tulus.

0: pagi teman Pro 2.
1: Ada kak?
0: Ada dong. Ada info yang up to date, viral dan menarik buat kamu. Kode 62, komentar pendengar 62. Di sini komentar kamu penting. TTS, teka-teki santuy. Yuk asah ilmu pengetahuan kamu bareng Pro 2. Berisik, ngobrol asik bareng narsum kece loh. Dijamin seru abis. Kuy, dengerin ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Spada!
2: Teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

terdengar dari ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan esok siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat beristirahat, sekali sudah tetap di udara, merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Makassar.

sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 9,8 RRI Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Liburani nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami di hari ini. Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Ghibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapo aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: What's up teman Produa. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian nih teman Produa? Di jam 6 banget nih ya kan kita call nih untuk hari ini. Iyalah mau jam berapa? Mau jam 10 baru call nih. Nanti saya ditelepon kok baru call jam 10. Kamu kerja atau tidak gitu kan. Gimana kabar kalian teman Produa? Kita ketemu lagi ya kan. Terakhir kita ketemu kemarin di Santai Siang dan sekarang di Spada bareng Fauzan lagi nih. Here we go again. Dan seperti biasa, kita kalau di hari, enggak di hari sih, kalau di jam 6 ya kan, di jam 6 sampai jam 7 kita ngebahas seputar tips. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian beberapa tips untuk kalian semuanya yang bermanfaat tentunya ya kan. Kayaknya ini berhubungan dengan darah nih teman Produa, darah tinggi. Itu teman Produa. Enggak tahu kenapa sih? Karena mungkin banyak, mungkin karena lagi panas-panasnya juga cuaca ya kan untuk hari ini. Banyak stres segala macam yang kayak gampang banget untuk tensi naik, darah tinggi naik gitu kan. Jadi kayak solusi itu, tips itu nanti Fauzan akan kasih itu. Aduh, terspill mie teman Produa, terspill mie apa yang saya mau kasih. Sebenarnya sebentar tapi enggak apa-apa ya. Nanti lagi juga teman Produa di jam 7 sampai jam 9 ada informasi-informasi terupdate untuk kalian semuanya. Mungkin ada nanti dari Diskominfo Kota Makassar, ada juga dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentunya ya kan. Dan juga jangan lupa seperti biasa yang best part banget teman Produa ada lagu pilihan kamu. Nanti Fauzan akan pilihin kalian semuanya lagu pilihan kamu, dua nasional dan dua internasional, dua cewek dan juga dua cowok. Nanti juga kita akan spill di Instagram Produa, jadi nanti kalian boleh voting di situ teman Produa ya kan lagu pilihan kamu. Dan nanti juga kita akan kasih caption di RRI Digital, kamu bisa juga nanti komen di situ tentunya teman Produa. Dan yes, nanti setelah itu kita beranjak ke jam 9. Jam 9 nanti kita akan masuk ke bisik bincang asik. Jadi nanti Fauzan akan buka topik di jam 9 itunya. Kayaknya kalau di jam 9 itu, kalau di hari Kamis itu kita bahas seputar narkoba teman Produa ya kan. Jadi kayaknya agak-agak lumayan gimana gitu pembahasan kita untuk hari ini. Karena ini hari apa ya? Hari Kamis. Oh iya, hari Kamis betul teman Produa. Nanti kita akan bahas itu selama sejam ke depan di jam 9. Kayaknya juga nanti Fauzan tidak akan sendiri. Nanti akan ditemani sama anak PKL yang ada di Produa Makassar tentunya. So, teman Produa, pokoknya nanti Fauzan akan teman kalian sampai jam 10 nantinya ya kan. Jadi kalian jangan kemana-mana lah ya. Kita akan sesuai bareng untuk hari ini. Kita akan penuh semangat, keceriaan pokoknya tentunya. Fauzan kan teman kalian tentunya teman Produa. So, tetap di sini aja di 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya, yes, teman berdua seberang Fauzan untuk hari ini di Spada, dan kita masih di tips juga ya kan. Dan tadi kan Fauzan udah bilang bahwa di jam 6 sampai jam 7 itu kita masuk ke tips untuk kalian semuanya. Dan tipsnya untuk hari ini teman berdua itu cara ya kan, cara menurunkan tensi tinggi nih menjadi normal yang ampuh. Wes. Jadi ini mungkin banyak juga bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin karena stres pun bisa jadi, bisa juga menekan tensi teman-teman dua, kayak makan daging berlebihan bisa cuma menekan tensi ya kan teman-teman dua. Jadi ya banyak lah ya yang bisa membuat tensi kita menjadi tinggi ya kan, termasuk saya kayaknya juga deh kayaknya kadang kayak kalau sudah makan tinggi, kalau sudah makan daging tuh kayak terasa kayak aduh pusing nih di kepala belakang nih gitu, mungkin ya karena tekanan darah tinggi gitu. Aduh. Jadi mungkin sebentar saya akan kasih kalian beberapa tipsnya ini teman Pro 2, jadi kalian jangan kemana-mana dulu lah ya, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Yes, what's up, masih bareng Fauzan untuk hari ini tempat 2 di Spada. Ya kan, Spada. Dan tadi kan Fauzan udah bilang nih akan kasih kalian semuanya tips untuk menurunkan tensi nih tempat 2. Bukan Tenski ya, kalau Tenski kan penyanyi. Ku cuma mau... Aduh, saya lupa lagi lagunya. Tiba-tiba ngeblank teman-teman, tiba-tiba ngeblank. Dan langsung aja nih tempat 2, Fauzan akan kasih kalian beberapa ya kan tipsnya untuk menurunkan tensi tinggi menjadi normal yang ampuh tentunya. Yang pertama, langsung aja lakukan teknik pernapasan tempat 2, karena teknik pernapasan ini merupakan salah satu langkah paling sederhana yang bisa dipraktekkan di mana saja dan kapanpun kamu sempat nih tempat 2 ya kan. Jadi ada beberapa teknik pernapasan yang bisa kamu coba sebagai cara menurunkan tensi tinggi menjadi normal, yang dimana salah satunya box breathing nih teman-teman dua. Cara melakukannya itu cukup mudah. Kamu cukup duduk atau berdiri dengan nyaman, kemudian lemaskan otot di dada, leher, dan bahu. Setelah itu tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan selama 4 detik. Ulangi langkah ini selama beberapa menit hingga kamu merasa rileks dan nyaman, teman-teman doa. Setelah kamu merasakan rileks, detak jantungmu pun menurun dan juga pembuluh darahmu melebar nih. Hasilnya tekanan darah pun ikut turun secara perlahan. Ini kan juga sangat penting nih untuk emak saya, teman-teman doa. Ya, kayaknya nih. Karena, nggak tahu ya, sekarang kayak kita pun, saya pun kayaknya juga biasanya kayak rasa kayak darah tinggi, teman-teman, tensi tinggi gitu. Kayaknya harus kita mengurangi namanya makan daging, apalagi coto-cotoan. Aduh, kayaknya tuh kurang-kurangin lah ya, teman-teman. Dan yang kedua ini, rendam kaki dengan air hangat, ya kan. Merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tensi tinggi, karena di mana suhu air hangat yang menyelimuti kaki dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan juga melancarkan alirannya nih, teman-teman dua. Cara sederhananya ini terbukti efektif untuk menurunkan tensi darah sekaligus juga menjaga kestabilannya. Itu juga. Dan juga yang dimana merendam kaki dengan air hangat juga bisa membuat tubuh kamu menjadi lebih nyaman dan juga rileks nantinya, sehingga stres pun mereda dan juga tekanan darah pun bisa lebih terkontrol. Nah, kamu bisa menaburkan garam juga secukupnya ke dalam air hangat untuk menambah efek relaksasi, dan juga setelah itu merendamkanlah kaki kamu selama 15-20 menit di setiap hari sampai tekanan darah kembali normal seperti semula. Thank you.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini tahun 2, dan kita masih di tips yang masih sama tentang cara menurunkan tensi hingga menjadi normal yang ampuh nih tahun 2, ya kan. Tadi Fauzan udah kasih kalian 2, itu cara yang pertama lakukan teknik pernapasan, dan yang kedua rendam kaki dengan air hangat, ya kan. Dan lanjut lagi nih yang ketiga tahun 2, kurangi asupan kafein. Aduh, rip nih, bahaya nih bagi orang-orang yang suka minum kafein nih. Aduh, kayaknya tidak suka nih dengan ini teman-teman. Karena di mana asupan kafein dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah, terutama jika kamu tidak terbiasa mengonsumsinya nih teman-teman. Karena lonjakan ini memang bersifat sementara, tetapi kamu tetap dianjurkan untuk mengurangi konsumsi kafein sebagai salah satu cara menurunkan tensi tinggi menjadi normal nih. Jika kamu rutin mengonsumsi kafein, tubuh kamu cenderung membangun toleransi sehingga lonjakan tekanan darah tidak terjadi. Namun, respon tubuh terhadap kafein dapat berbeda-beda, sehingga kamu dianjurkan untuk berkonsultasi dengan agar dapat memastikannya nih, teman-teman berdua. Jadi, bagaimanapun harus tetap konsultasi sama dokter sih, teman-teman berdua, bagaimana bagusnya, ya kan? Dan yang keempat itu hindari alkohol dan juga rokok, yang dimana dapat menurunkan tensi tinggi menjadi normal. Bukan tanpa alasan, alkohol yang dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh darah, dan juga selain itu kandungan kalori yang tinggi pada minuman ini juga dapat menaikkan berat badan sehingga kamu lebih rentan mengalami tensi tinggi nih, ya kan. Dan juga selain alkohol, merokok juga harus dihindari karena dapat melonjakkan tekanan darah, karena di mana paparan asapnya pun dapat mempercepat pembentukan plak di arteri nih teman-teman. Kayak lagunya Fish ya. Jika dibiarkan, risiko terkena serangan jantung dan stroke akan makin meningkat nih teman-teman. Jadi mungkin

dapat menurunkan tensi tinggi menjadi normal. Berbagai aktivitas ini mampu mengurangi tekanan pada pembuluh darah serta menguatkan jantung, teman-teman. Selain olahraga juga, istirahatlah 7-9 jam sehari dan hindari stres berlebihan juga penting untuk menurunkan tensi tinggi. Yang dimana juga diharuskan istirahat atau tidur yang cukup dapat membantu kamu menstabilkan tekanan darah, sedangkan mengelola stres dapat mencegah lonjakan tekanan darah, teman-teman. Dan mungkin lain yang terakhir juga, terakhir banget, minumlah obat penurun tekanan darah. Karena dimana... Salah satu cara menurunkan tensi tinggi menjadi normal yang penting dilakukan adalah meminum obat penurun tekanan darah sesuai resep dan dianjurkan dokter berperan dalam menurunkan tekanan darah tinggi yang menjaga tetap stabil dan juga tetap tidak kembali tinggi lagi, teman-teman. So, karena di mana sejujurnya kalau aku lihat ya di rumahku sendiri tuh kayak orang kayak rajin banget untuk meminum obat tekanan darah yang mana ada namanya amlodipin. Itu dia, dianjurkan ada 5 mili sama 10 mili. Saya kayak promosi jatuhnya, tapi itu memang sangat penting, teman-teman. Mau itu baru bangun tidur dan mau tidur itu kayaknya dianjurkan dia untuk meminum supaya tekanan darah tinggi tidak selalu harus naik gitu. Dan itulah mungkin beberapa tips Fauzan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, ya kan, yang tekanan darahnya tinggi segala macam itu semoga bisa normal segala macam, ya kan. Kurang-kurangilah makan daging, teman-teman. Kurang-kurangilah stres, ya kan. Ya hidup aja lah, teman-teman. Walaupun panas, banyak yang harus kita pikirkan, tapi ya hiduplah saja, teman-teman, ya. Berjalanlah seperti air mengalir. Woy. Kayak ringan banget tuh, walaupun saya juga stres kadang ya. Dan teman-teman dua, mungkin sebentar Fauzan akan masuk lagi ya. Nggak mungkin sih, pastinya akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Yes, nomor 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada, ya kan? Dan kita di jam 7 nih, nomor 2 Fauzan akan kasih kalian semuanya nanti informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar, dan juga akan ada yang nanti informasi terkait perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya. Setelah beberapa lagu nanti Fauzan akan kasih kalian semua infonya. Teman berdua. Bye bye. Kok bye bye? Kayak mau pamit.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Teman Pradua masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada, dan tentunya sekarang di jam 7.36 Fauzan akan kasih kalian nih seputar informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG nih, teman Pradua. Kalau kalian lihat dari website dari BMKG ini, terlihat semuanya ini berawan, teman Pradua, ya kan? Berawan semuanya, hampir semua di Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan Baru, Sopeng, Wajo, Sindreng, Rapang, Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, diperkirakan untuk hari ini berawan semuanya, teman Pradua. Tapi bagaimanapun, kalian tetap bawa sunscreen, pakai sunscreen, pakai masker, ya kan, teman Pradua. Itu sangat penting sekarang, pakai masker, misalnya bilang kan, masker. Walaupun tidak COVID, pakai saja masker, karena bagaimanapun kan ada polusi segala macam, teman Pradua. Gitu, karena menurutku juga salah satu hal yang penting memang itu masker sih, supaya tidak hitam juga kan, salah satunya, teman Pradua, itu juga ya. Tapi tetap juga bawa payung, tetap bawa namanya jas hujan, ya kan, siapa tahu tiba-tiba hujan rezeki nggak ada yang tahu, teman Pradua, gitu. Oke, jadi nanti Fauzi akan masuk lagi untuk memberikan kalian informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.